Teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2 di edisi siar hari ini di hari Kamis 16 Juli 2026. Kita ke informasi Teman Pro 2, generasi Z dikenal aktif, kreatif, dan dekat dengan media sosial. Namun dibalik gaya hidup yang serba cepat, banyak anak muda menghadapi berbagai gangguan kulit. Nah, aktivitas di luar ruangan, paparan sinar matahari, polusi, kurang tidur, hingga stres dapat mempengaruhi kesehatan kulit. Tidak heran jika masalah kulit menjadi salah satu keluhan yang paling sering dialami oleh kalangan remaja dan dewasa muda. Dan Teman Pro 2 disadur dari Kementerian Kesehatan RI, cara mengatasi jerawat pada kulit wajah adalah satu gangguan kulit yang paling umum adalah jerawat. Kondisi ini terjadi ketika pori-pori tersumbat oleh minyak, sel kulit mati, dan bakteri sehingga memicu peradangan. Dan Teman Pro 2, kondisi seperti ini dapat dipicu oleh alergi misalnya, atau iritasi akibat produk kosmetik, sabun yang tidak cocok, maupun paparan sinar tertentu. Oleh karena itu penting untuk memilih produk perawatan kulit yang sesuai dengan jenis kulit dan menghindari penggunaan produk secara berlebihan. Dan untuk informasi ini Teman Pro 2 sekali lagi selengkapnya di laman rri.co.id.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik.

Masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Gerakan penanaman pohon di lingkungan sekolah menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Bogor menanamkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan kepada generasi muda. Nah, program ini teman Pro 2 dilaksanakan dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SMP Negeri 18 Kota Bogor pada Rabu 15 Juli 2026 yang dihadiri Wali Kota Bogor Didi Arahmin bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Dalam kegiatan tersebut, Didi Arahmin bersama unsur Forkopimda menyerahkan bibit pohon kepada pengurus OSIS SMP Negeri 18 Kota Bogor. Bibit pohon buah dan pohon penedu tersebut kemudian ditanam bersama sebagai simbol dimulainya gerakan penghijauan di lingkungan sekolah. Informasi ini sekali lagi di laman rri.co.id.

Iya, teman Pro 2 di menit ke-38 dari pukul 8 pagi kembali kita dengarkan satu lagu daerah ya. Kali ini dari Ambon dengan judul Mama Papa Pumpasang yang dinyanyikan So featuring Kai Hulu. Nah, ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.

0: aku pikir kamu pergi.
1: Aku juga mikir kamu bakal pergi. Tapi aku yakin kamu bakal ada di sini.
0: Ini kan tempat pertama kita.
1: Di sini kita memulai

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu. Ya, teman berdua peselancar Indonesia Diana Tasya menyiapkan kondisi mental jelang tampil di WSL 2026-2027. Peselancar asal Bali ini menjalani debutnya dengan tampil di total 4 seri WSL 2026-2027 yang akan dimulai 25 Juli mendatang. Untuk menatap gelaran ini, Dea mengatakan bahwa tetap fokus menjalani menu latihan di Bali dan sempat melakukan sesi pemusatan latihan di Los Angeles. Seperti apa?

0: 02 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman Pro 2 Federasi Sepak Bola Internasional FIFA memperkenalkan bola resmi baru bertajuk Trionda Final untuk Piala Dunia 2026. Bola tersebut akan digunakan pada laga semifinal perebutan tempat ketiga dan final turnamen. Trionda Final hadir dengan desain dominan berwarna emas, hitam, dan putih sebagai simbol perjalanan menuju trofi juara dunia. Desain tersebut juga menjadi penghormatan kepada 16 kota tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dalam keterangan resminya, FIFA menyebut Trionda Final dirancang khusus untuk 4 pertandingan terakhir turnamen. Meski mengusung tampilan baru, bola ini tetap mempertahankan teknologi yang digunakan pada Trionda, bola resmi yang dipakai sejak fase awal kompetisi. Informasi ini teman perdua selengkapnya di rri.co.id.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetangga. Stay tune on Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak...
1: Baik teman perdua, kita tinggalkan satu lagu dari Anet. Mungkin hari ini, esok atau nanti, saatnya kita ikuti info Pro 2.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2.
1: SMA Negeri 2 Tahuna lebih mengutamakan karakter, disiplin, dan sekolah ramah anak dalam masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun pelajaran 2026-2027. Kegiatan MPLS dilaksanakan selama 5 hari, mulai Senin 13 Juli hingga Jumat 16 Juli 2026. Kepala SMA Negeri 2 Tahuna Frederika Sasundu kepada RRI.co.id mengatakan, program MPLS bertujuan memperkenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta program pembelajaran kepada seluruh peserta didik. Yang menegaskan seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan edukatif, ramah anak, aman, inklusif, serta bebas perundungan maupun segala bentuk kekerasan. Peserta didik juga diperkenalkan profil pelajar Pancasila, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, serta budaya sekolah yang positif. Semoga semua siswa baru mengikuti kegiatan dengan semangat, rasa ingin tahu, dan sikap positif sebagai awal meraih prestasi. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tahuna berharap seluruh rangkaian MPLS dapat membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah secara tepat dan menyenangkan. Dengan mengedepankan karakter, disiplin, dan sekolah ramah anak, sekolah optimis dapat mencetak generasi yang berprestasi, berakhlak baik, dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dinas Lingkungan Hidup Daerah mengakui masih menghadapi keterbatasan armada pengangkut sampah dalam mendukung pelayanan kebersihan kepada masyarakat sehari-hari. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, menjelaskan tugas dan fungsi DLH keberadaan armada pengangkut sampah. Selain itu, keterbatasan kondisi armada menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan maksimal, terutama menghadapi peningkatan volume sampah dari kawasan pemukiman, pusat perdagangan, serta fasilitas umum setiap hari. Ia menegaskan pemerintah daerah terus berupaya melakukan pemeliharaan kendaraan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran sembari mengusulkan penambahan armada guna meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan ke depan. Dinas Lingkungan Hidup Daerah juga mengajak masyarakat mendukung upaya menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya serta bersama menciptakan lingkungan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang bersih dan sehat. Demikian Info Pro 2, selamat pagi.

0: Sayang sekali saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antarjemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas mereka.
1: Stay tuned on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pradua 46 menit dari pukul 10, anggota Komisi 10 DPR RI Dewi Koriati mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan lagu-lagu tradisional Seluma sebagai bagian dari identitas budaya Bengkulu. Nah, ajakan tersebut disampaikan melalui kegiatan Semarak Budaya Lagu Tradisional Seluma yang menghadirkan budaya sekaligus narasumber Dangmet. Dewi Koriati mengatakan, lagu tradisional bukan hanya sekedar hiburan atau alunan nada, tapi juga menjadi media penting dalam mewariskan nilai-nilai kebudayaan, semangat gotong royong, serta kecintaan terhadap daerah dan budaya sendiri.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.

Cuman berdua 2 menit dari pukul 11 usai sudah tugas saya menemani kamu. Setelah ini ada Kakak Cindy yang bakal temani kamu teman berdua sampai pukul 18 waktu Indonesia Tengah di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Oke, baik teman Pro 2, 7 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kasih ini hadirkan program Masyarakat Aktif Akselerasi Kreatif Musik ya. Lagu kali ini adalah Vita Ebella dari Palu yang dipopulerkan oleh Rival Himran. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena selanjutnya kita bakalan lanjut Pro 2 list lagu edisi siaran.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Oke, baik teman Pro 2, 20 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Dan tentunya masih di Prodois List Request Lagu ya, edisi siar hari ini. Waktu kalian maybe tinggal 40 menit nih teman Pro 2 ya. Karena tadi ada Kakak Olvi yang pandu kalian di program acara Spada sama Prodois List edisi yang pertama. Tapi kali ini ada Kak Cindy tentunya teman Pro 2. Dan buat kalian nih yang pengen gabung, bisa gabung di line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307 and then live TikTok RRI Tahuna tentunya teman Pro 2. Prodois List Request Lagu edisi siar hari ini Kak Cindy tunggu hingga menjelang pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu. Dan kali ini ada lagu dari Susei, TMC Cuman Satu ya teman berdua. Lagu ini menceritakan tentang komitmen dan kesetiaan mutlak dalam sebuah hubungan yang romantis. Lagu ini menegaskan bahwa dari sekian banyak pilihan yang ada, sang penyanyi hanya memiliki satu tambatan hati dan meminta pasangannya untuk percaya serta membuang rasa cemburu. So, secara spesifik lirik ini menyoroti situasi di mana seseorang sangat meyakinkan pasangannya bahwa tidak ada orang lain yang menggantikannya. Meski mungkin ada keraguan dari sisi pasangan atau omongan orang lain, pesan utamanya adalah cuman kamu pilihanku. Oke, teman Pro 2, tanpa berlama-lama kesini hadirkan lagu Cuman Satu dari TNC sembari menunggu teman Pro 2 yang lain buat gabung di Prodays List Rikas Lagu edisi siar hari ini.

Apa itu inner child? Inner child adalah istilah psikologis yang menggambarkan sisi anak-anak yang masih ada dalam diri orang dewasa. Inner child terbentuk dari pengalaman hidup saat kanak-kanak, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan dan membekas hingga dewasa. Penyebab inner child, 1. Perundungan atau bullying. Yang kedua, kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Yang ketiga, penyakit serius. Yang keempat, perpecahan dalam keluarga. Yang kelima, perceraian ataupun perpisahan. Dan yang keenam, kehilangan orang yang dicintai seperti orang tua atau saudara.

0: Hitlist.
1: Bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di Kota Gorontalo, pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.

0: Lantunan suara Mek Raji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wong Kaditi terdengar merdu. Bait demi bait Mek Raji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Mi'raji.
0: Tradisi Mi'raji bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Mi'raji, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Mi'raji yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Mi'raji Ronaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Mi'raji yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
2: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Mi'raj langsung, tapi ada lewat buku Ungguli. Karena Mi'raj itu ada dua paket, ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi dan ada cerita-cerita hikmah begitu yang modelnya juga hampir sama dengan Mi'raj. Dia ditulis dengan Arab Pegon dan kemudian dilantunkan.
3: Allahumma salli ala sayyidina.
0: Pembacaan naskah Mi'raj dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Mi'raj. Sebagai generasi muda, Ronaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Mi'raj. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Mi'raj dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.
4: Oke, teman Pro 2, sekarang sudah menunjukkan pukul 11:32 waktu Indonesia Tengah ya. Tentunya teman Pro 2 kasih ini masih menanti kalian buat gabung di Prodise List, tentunya request lagu edisi siar hari ini. Dan kali ini teman Pro 2 ada 3 lagu requestan ya yang bakalan kasih ini hadirkan ke ruang dengar kalian. Tentunya yang pertama dari Kak Lara yang gabung via WhatsApp. Terus ada Kak Jeto gabungnya via live TikTok ya. Dan satunya lagi via WA juga ya teman Pro 2. And then lagu-lagu yang di request ada Sweet Disposition, terus Pica-Pica sama Raci Kua dari Frisly Nikiulu. Kasih dihadirkan lagu-lagu yang di request sembari menunggu teman Prodo yang lain buat gabung di Prodo His List Request Lagu edisi siar hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Oke, baik, itu Mumpro 2, itulah tadi dua lagu yang di request ya, sudah Kak Cindy hadirkan ke ruang dengar kalian. Tapi ada yang gabung lagi, katanya pen request Setia Bunar, Cinta Terakhir ya. And then sebelum kita lanjut Mumpro 2, apa sih makna atau cerita di balik lagu Pica-Pica tadi ya dari Juan Reza. Nah, ini teman berdua merupakan lagu pesta atau party bergaya khas Indonesia Timur yang mengajak pendengarnya untuk bersenang-senang dan bergoyang bersama. Liriknya teman berdua memadukan bahasa Melayu Ambon dengan suasana perayaan yang meriah lintas suku dari Jawa, Sumatera hingga Kalimantan ya teman berdua. So, istilah pica-pica dan patah-patah merujuk pada gerakan dansa atau goyangan yang lincah. Lagu ini mengekspresikan antusiasme yang tinggi, so pasti malam ini menyala ya untuk menari tanpa kenal lelah. Jadi teman pro 2, buat kalian nih yang mungkin pengen hibur diri kalian atau pengen membangkitkan semangat kalian ya teman pro 2, tentunya dengar aja lagu-lagu timur yang tentunya penuh energik dan bisa membangkitkan semangat kita. Oke teman pro 2, kasih ini lanjut untuk puterin dua lagu lagi ya yang di request ada Racikwa, Frislini Kiulu, sama Setia Bonar, Cinta Terakhir. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Apa?
1: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
0: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
1: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
0: Cuma singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
1: Oke. Okay.

Oke, baik, teman Pro 2, 51 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dua lagu terakhir ya di sesi request. Produce list request lagu di CCR hari ini. Ada Hindia, Rumah ke Rumah, sama Fabio Aser, Bertahan Terluka ya, teman Pro 2. Dengan kedua lagu ini, kasih ditutup Produce list request lagu. Dan buat kalian yang masih pengen gabung, tapi sayang waktunya udah selesai, kita jumpa di lain kesempatan ya, teman Pro 2. So, selanjutnya bakalan kasih dihadirkan beragam program acara serta rangkaian informasi terupdate ke ruang dengar kalian. Jangan kemana-mana ya, tentunya harus stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Temu Pro 2 pukul 12.22 menit waktu Indonesia Tengah, ya masih di 90 MHz teman terbaik kamu. Kali ini informasi seputaran dunia UMKM kasih dihadirkan ke ruangan kalian ya di CCR hari ini. Association of Exporters and Producers of Indonesian Handicraft ya Temu Pro 2 atau ASEFI resmi memperluas jangkauan International Handicraft Trade Fair Inacraft ya Temu Pro 2 ke berbagai daerah di Indonesia. Setelah 25 tahun konsisten digelar di Jakarta, Yogyakarta dipilih menjadi kota pertama sebagai tuan rumah Inacraft Festival 2026 yang berlangsung pada tanggal 15 sampai dengan 19 Juli 2026 di Jogja Expo Center Bantul ya Temu Pro 2. Ketua Umum ASEFI Muhsin Rijan mengatakan penyelenggaraan Inacraft di Yogyakarta berangkat dari aspirasi anggota di berbagai daerah yang kesulitan mengikuti pameran di Jakarta. Keterbatasan akses tersebut membuat produk-produk yang berpotensi menembus pasar global menjadi terhambat. Setelah Yogyakarta Temu Pro 2, ASEFI berencana menyelenggarakan pameran serupa ke seluruh Indonesia pada November mendatang. Pameran akan dilaksanakan di Makassar, kemudian berlanjut ke Medan dan Balikpapan. Program ini merupakan strategi jangka panjang ASEFI agar pelaku ekonomi di berbagai daerah memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan menjangkau pasar internasional. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X mengapresiasi konsistensi ASEFI dalam mengadakan Inacraft selama 25 tahun. Ia menilai penyelenggaraan festival ini sangat sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali tentunya di

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Di Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Para.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
5: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
6: Joget-joget gak pakai baju.
4: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
5: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
4: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
5: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
4: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
5: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
7: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Ia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sania Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
3: Oke, baik, Kumpul Pro 2, 15 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Informasi seputaran dunia olahraga kembali kasih hadirkan ke ruang dengar kalian. Padel, olahraga modern yang semakin populer dan menarik perhatian masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kumpul Pro 2, olahraga yang menggabungkan unsur tenis dan squash ini menawarkan permainan yang menyenangkan, mudah dipelajari, serta dapat dimainkan oleh berbagai kalangan usia. Tidak hanya sebagai aktivitas fisik, padel juga berkembang menjadi bagian dari gaya hidup aktif dan sehat. Padel dimainkan menggunakan raket khusus tanpa senar dan bola yang menyerupai bola tenis. Namun berdua permainan ini biasanya dilakukan secara berpasangan di lapangan yang lebih kecil dengan dikelilingi dinding kaca atau pagar yang menjadi bagian dari area permainan. Aturan yang relatif sederhana untuk berdua membuat padel menjadi olahraga yang mudah diikuti, terutama bagi pemula yang ingin mencoba olahraga raket. So, teman Pro 2, salah satu daya tarik utama padel adalah suasana permainan yang mengutamakan interaksi sosial. Berbeda dengan beberapa olahraga yang lebih individual, padel sering dimainkan dalam kelompok sehingga menciptakan kesempatan untuk bersosialisasi dan membangun hubungan baru. Hal ini membuat padel tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan fisik, tetapi juga mendukung kesehatan mental melalui aktivitas yang menyenangkan. Dari sisi kebugaran, untuk memperdua bermain padel dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh, koordinasi gerak, kelincahan, serta kekuatan otot. Pergerakan seperti berlari kecil, memukul bola, dan mengatur strategi permainan membuat tubuh tetap aktif. Dengan intensitas yang dapat disesuaikan untuk memperdua, padel menjadi pilihan olahraga yang menarik bagi mereka yang ingin tetap bugar tanpa merasa terbebani. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih, mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus diwariskan kepada wanita

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
9: Oke, Temu Pro 2, 35 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Pekan Olahraga Provinsi Porprov 12 Nusa Tenggara Barat NTB resmi dibuka pada Kamis sore 16 Juli 2026 ya, Temu Pro 2 tentunya, tepatnya pada hari ini. Pembukaan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi itu dipusatkan di halaman kantor Gubernur NTB dan dihadiri ribuan atlet, pelatih ofisial, serta tamu undangan dari 10 kabupaten kota se-NTB. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan pembukaan Porprov ke-12 dikemas secara meriah dengan menghadirkan sejumlah tamu penting dari dalam maupun luar daerah. Di antara tamu undangan tersebut hadir perwakilan dari dua provinsi yang akan menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028 yakni Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Menurut Mori, Temu Pro 2, kehadiran para tamu tersebut menjadi simbol kuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan PON 2028. Selain menjadi ajang kompetisi atlet antar atlet daerah, Porprov ke-12 juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet terbaik NTB yang dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan nasional termasuk PON 2028. Selain itu, Sekretaris KONI NTB M. Nur Haidin menyampaikan Porprov bukan sekedar pesta olahraga, tetapi juga momentum untuk mengukur hasil pembinaan prestasi di setiap kabupaten kota. Dari ajang inilah diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama NTB di tingkat nasional. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, baik, teman Pro 2, sebelum Kak Cindy hadirkan program acara aktif ya, Kak Cindy kasih informasi yang terakhir seputar dunia olahraga ya ke ruangan kalian. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Natuna menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Natuna terkait kesiapan keikutsertaan pada Pekan Olahraga Provinsi Perprov Kepulauan Riau ke-4 tahun 2026. Nah, teman Pro 2, rapat tersebut dilaksanakan pada hari ini, Kamis 16 Juli 2026 ya, teman Pro 2, di ruang rapat Dispora Kabupaten Natuna. Rapat koordinasi dipimpin oleh Ketua KONI Natuna Fahmi bersama Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Hikmatul Arif. Pertemuan tersebut membahas berbagai persiapan kontingen Natuna menghadapi Porprov Kepri 4 yang akan berlangsung di Tanjung Pinang pada tanggal 1 sampai dengan 8 November 2026. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum KONI Natuna Fahmi menyampaikan perkembangan terkini terkait persiapan masing-masing cabang olahraga yang nantinya akan mengikuti pertandingan. Ia menjelaskan bahwa seluruh atlet dan cabang olahraga terus melakukan persiapan untuk menghadapi ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Selain itu, teman Prodo Fami juga menegaskan bahwa kesiapan kontingen tidak hanya terkait kondisi atlet yang akan bertanding, tetapi juga harus didukung dengan ketersediaan anggaran agar seluruh kebutuhan selama pelaksanaan Porprov dapat terpenuhi, ya teman Pro 2. So, menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Hikmatul Arif menyambut baik koordinasi yang dilakukan oleh KONI Natuna. Informasi ini bersumber dari rri.co.id. Dan teman Pro 2, untuk program acara aktif akselerasi kreatif musik ada lagu dari Perm Selatan, Gubuk Derita daerah Papua. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: like kering, keringetan gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih uniknya Indonesia?
2: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam menyelaraskan kehidupannya baik terhadap lingkungannya maupun sang pencipta alam. Oleh karena itu, munculnya kain tapis ditempuh melalui tahap-tahap waktu yang mengarah kepada kesempurnaan teknik tenunnya atau juga cara-cara memberikan ragam rias yang sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat Lampung.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

Lagi nomor Pro 2, 17 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu ya. Nomor Pro 2, informasi dalam dunia hiburan kasih dihadirkan ke ruang dengar kalian. Tentunya untuk edisi siar hari ini, Kamis 16 Juli 2026 ya nomor Pro 2. Selama dua hari berturut-turut, halaman rumah jabatan Wali Kota Tarakan dipadati ribuan warga yang antusias menyaksikan laga semifinal Piala Dunia 2026 melalui acara Nobar Tarakan Hibur. Acara yang berlangsung meriah ini tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga sukses menggerakkan roda ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM lokal. Wali Kota Tarakan, Dr. Hairul Emkes menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya kepada seluruh masyarakat Tarakan yang hadir memadati area Nobar dengan tertib ya teman berdua. Di tengah euforia mendukung tim kesayangan masing-masing, Wali Kota Tarakan memberikan imbauan penting kepada seluruh penonton yang hadir. Beliau menekankan bahwa sportivitas harus tetap dijaga apapun hasil akhirnya dari pertandingan semifinal tersebut. And then teman Pro 2, selain menjadi ajang silaturahmi, acara Nobar ini membawa berkat tersendiri bagi para pelaku UMKM. Stand-stand kuliner dan produk lokal di sekitar halaman Pemkot tampak ramai di sebuah warga, membuktikan bahwa kegiatan publik seperti ini efektif dalam meramaikan dan membangkitkan perekonomian masyarakat kecil. Menutup momentum suksesnya semifinal, teman Pro 2, Dr. Hairul mengajak seluruh warga untuk kembali meramaikan malam puncak final pada Piala Dunia 2026 yang akan digelar di lokasi yang sama. Beliau juga membocorkan akan ada kejutan yang lebih meriah bagi warga Tarakan. Oke, teman-teman berdua, informasi ini bersumber dari website kita rri.co.id.

0: Saya udah baca-baca sedikit tentang genos, sedikit lebih menguntungkan daripada rapid test. Di samping biayanya cuma 20 ribu, dan itu juga cuma pernapasan kita ya yang diambil sampelnya. Jadi menurut saya setuju karena ini lebih efisien.
1: Untuk meringankan rakyat boleh-boleh saja, jangan sampai memberatkan.
2: Sejalan pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, tim riset UGM Yogyakarta berhasil mengembangkan sebuah teknologi yang dirancang bisa mendeteksi COVID-19 melalui embusan nafas dengan alat yang diberi nama Genos.
3: Alhamdulillah, Genos T19 saya mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Kami dari tim peneliti, tim inventor, dan juga para industri kolaborasi siap untuk mensukseskan agar Genos ini bisa diproduksi massal.
2: Alat Genos telah diakui oleh Kementerian Kesehatan dan didukung oleh Kementerian Perhubungan sebagai alat tes yang digunakan untuk aktivitas perjalanan masyarakat menggunakan transportasi umum. Alat ini menjadi inovasi pertama di Indonesia yang terhubung dengan sistem cloud computing. Cara kerjanya, nafas dihembuskan di tabung khusus, maka sensor-sensor dalam tabung akan bekerja mendeteksi partikel-partikel infeksi yang terbawa dalam embusan nafas. Kemudian, datanya akan diolah dengan bantuan kecerdasan atau artificial intelligence untuk COVID-19.
4: Dan ini yang pertama di dunia juga yang sudah dapat emergency use authorization.
2: Meski demikian, ahli menyarankan Genos tidak dijadikan alat diagnosis COVID-19, tetapi bisa digunakan untuk screening layaknya rapid test, antibody maupun antigen.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Oke, waktu ngobrol 34 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dukungan terhadap nonton bareng atau nobar Piala Dunia yang digelar RRI Love Small Way terus mengalir dari berbagai instansi dan mitra. Bantuan tersebut berupa hadiah hiburan yang akan dibagikan kepada masyarakat yang mengikuti nobar di halaman kantor RRI Love Small Way Kamis 16 Juli 2026. Ketua Panitia Pelaksana Faisal Bahari Tepung Pradua mengatakan antusiasme berbagai pihak untuk mendukung kegiatan nobar sangat tinggi. Menurutnya Tepung Pradua, hadiah hiburan yang diberikan kepada masyarakat diharapkan dapat menambah semarak acara sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat. Faisal menjelaskan Tepung Pradua pada hari ini panitia menerima bantuan hadiah dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disporapar Kabupaten Aceh Utara. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Disporapar Aceh Utara Zulfiki SAG MPD kepada panitia pelaksana. Selain dari Disporapar atau Memperdua Aceh Utara, dukungan juga datang dari PT Taspen yang turut memberikan hadiah hiburan bagi para peserta nobar ya, atau Memperdua. Panitia menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan partisipasi seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurut Faisal, Tepung Pradua, kegiatan nobar Piala Dunia di halaman kantor RRI Lhokseumawe tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan kebersamaan masyarakat. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Pemoprodol 50 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Musik memiliki kemampuan unik untuk melintasi batas waktu. Di Indonesia, Pemoprodol banyak lagu yang telah berusia puluhan tahun namun masih sering diputar di radio, dinyanyikan di acara, di berbagai acara, serta viral kembali di media sosial. Fenomena ini Pemoprodol menunjukkan bahwa karya musik yang kuat tidak hanya bergantung pada tren, tetapi juga kualitas lirik, melodi, dan pesan yang disampaikan. Beberapa lagu legendaris Indonesia seperti Kemesraan, Bento, Kangen Hingga Begadang masih memiliki tempat istimewa di hati masyarakat. Lagu-lagu tersebut Pemoprodol tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga bagian dari perjalanan hidup banyak orang. Generasi yang lebih tua Pemoprodol mengenangnya sebagai kenangan masa lalu, sementara generasi muda menemukan makna baru melalui platform digital. Beberapa layanan streaming membuat lagu-lagu lawas semakin mudah diakses. Banyak musisi muda Pemoprodol mengaransemen ulang lagu-lagu klasik sehingga terdengar lebih segar tanpa menghilangkan identitas aslinya. Hal ini membuat karya-karya lama terus relevan dan mampu menjangkau pendengarnya. Soto Pemoprodol, informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di portal kita rri.co.id.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara orang datang. Nambila, kamu ini yang tumpu tulang kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Mui itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi ini berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat, lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini,
0: Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

Abang Pro 2 22 menit bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz teman terbaik kamu ya, Abang Pro 2. So, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Blangsangnya pada hari ini Kamis 19 Juli 2026 secara umum diperkirakan didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan. Christian Adi Putra, perakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha, mengatakan pada pagi hingga malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Adapun pada dini hari Temuan Pro 2, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal yang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berada pada kisaran 60 hingga 90%. Secara umum, Temuan Pro 2, angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan antara 18 hingga 36 km per jam. Sementara itu, Temuan Pro 2, tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe diperkirakan berada pada kategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Adapun kondisi cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan berawan tebal dan berpotensi terjadi hujan ringan hingga hujan disertai petir. Petir ya Temuan Pro 2. Angin di wilayah perairan bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan antara 18 hingga 36 km per jam. Masyarakat Temuan Pro 2, khususnya nelayan dan pengguna transportasi laut, diimbau untuk tetap memberikan perhatian perkembangan informasi cuaca serta mewaspadai potensi perubahan kondisi cuaca dan gelombang di perairan Kepulauan Sangihe. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: Cermin-cermin di dinding, siapakah yang paling kuat di negeri ini?
1: Oh, yang mulia Ratuku Miranda lah yang paling kuat di negeri ini.
2: Tapi sayang Ratu, kini banyak yang sudah sekuat dan sekebal Ratu.
0: Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi sekuat Ratu?
2: Mereka jadi lebih kuat setelah menerima vaksin booster COVID-19, Ratu.
0: Vaksin booster COVID-19? Jenis apa lagi itu?
1: Varian COVID-19 itu bisa terus bermutasi, Ratu. Makanya kita membutuhkan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga untuk perlindungan lebih lanjut.
0: Seperti itu. Ayo Cermin, cepat bawa Ratu ke tempat vaksin sekarang.
1: Baiklah, Ratu. Sepertinya Ratu juga akan diprioritaskan.
0: Wah, benarkah? Apakah Ratu sespesial itu? Ratu jadi malu loh.
1: Ah, bukan begitu, Ratu. Tapi memang vaksin booster ini diprioritaskan untuk mereka yang sudah melakukan vaksin dosis pertama dan kedua, dan bagi para lansia seperti Ratu.

0: see me.
1: Low bitch.
2: Indonesia Pro Indie.
3: Indonesia Pro Indie.
2: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Memang problema CD 92 MHz teman terbaik kamu. Staf khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional ATR BPN nomor 2 Reza Oktoberia menegaskan pendaftaran tanah ulayat bertujuan melindungi hak masyarakat adat sepenuhnya. Tema periode pernyataan tersebut disampaikan Reza Oktoberia saat kunjungan lapangan dan monitoring pendaftaran tanah ulayat di Desa Gunung Sahilan Kabupaten Kempar Kamis 9 Juli 2026 ya tema periode 2. Reza menegaskan pemerintah melalui Kementerian ATR BPN tidak memiliki kebijakan menjadikan tanah ulayat sebagai tanah negara maupun mengutamakan kepentingan investor dibandingkan masyarakat hukum adat setempat. Menurutnya tema periode 2 tujuan utama pendaftaran tanah ulayat adalah memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat sebagai pemilik sah tanah tanpa menghilangkan hak adat yang diwariskan turun-temurun. Tema periode 2 yang menegaskan keputusan pendaftaran tanah ulayat sepenuhnya berada pada masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak. Pendaftaran merupakan hak, bukan kewajiban, sehingga pelaksananya bersifat sukarela sepenuhnya. Tema periode 2 tanah ulayat yang telah terdaftar dan bersertifikat memberikan kepastian hukum, melindungi aset masyarakat adat, mencegah sengketa serta menghindari peralihan hak secara tidak sah di kemudian. Reska menambahkan, tema periode 2 tanah ulayat memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, dan spiritual sebagai identitas masyarakat hukum adat. Perlindungan hukumnya penting demi menjaga warisan bagi generasi mendatang bersama. Kegiatan dihadiri jajaran kantor wilayah BPN Riau, kantor pertanahan Kembar, pemerintah daerah, Ninik Mamak, tokoh adat, serta masyarakat hukum adat berdialog mempercepat pendaftaran tanah ulayat bersama. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Ketemu berdua Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid melaporkan realisasi anggaran Kementerian ATR BPN tahun 2025 dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI Rabu 15 Juli 2026 ya teman berdua. Laporan tersebut disampaikan sebagai tindak lanjut pembahasan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 yang diajukan Kementerian Keuangan kepada Badan Anggaran DPR RI. Menteri Nusron menyampaikan realisasi anggaran Kementerian ATR BPN tahun 2025 mencapai 95,73% atau sekitar 6,128 triliun dari total pagu anggaran sebesar 6,401 triliun keseluruhan. Temu berdua dalam rapat Menteri Nusron memaparkan rincian pengelolaan anggaran termasuk tambahan anggaran 490,2 miliar, hibah dalam negeri 12,79 miliar, serta hibah luar negeri 22,60 miliar. Temu berdua, tahap pertama relaksasi sebesar 766,4 miliar dialokasikan sebagai belanja pegawai non-ASN berstatus P3K, sedangkan tahap kedua 666,9 miliar mendukung layanan sarana, manajemen, serta PNBP. Usai menerima laporan tersebut, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Zulfikar Arsi Sadikin meminta Kementerian ATR BPN memperkuat pengelolaan keuangan negara berbasis kinerja, keluaran, hasil, serta dampak. Komisi 2 DPR RI juga meminta Kementerian ATR BPN menerapkan mekanisme check and balance untuk mencegah penyimpangan teman berulang serta kerugian negara pada seluruh program prioritas nasional. Setelah berdua rapat dihadiri Menteri Nusron didampingi Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN OC Dermawan, pejabat pimpinan tinggi serta jajaran kantor wilayah dan kantor

Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi? Was that all that?

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

Musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangir Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
3: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
4: Oke, teman Pro 2 40 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Teman Pro 2, kawasan titik 0 Kota Singaraja kini benar punya wajah dan nafas baru. Setelah ditata ulang oleh pemerintah daerah, ruang publik strategis ini mulai bertransformasi menjadi pusat kreativitas anak muda melalui sebuah gelaran musik session mingguan bertajuk Suara Senja. Nah, teman Pro 2, acara ini diinisiasi oleh sekelompok pemuda kreatif hadir untuk memanfaatkan ramainya masyarakat yang kerap menghabiskan waktu sore di Tanjung Kota Singaraja tersebut. Salah satu kru sekaligus gitaris Suara Senja teman Pro 2 ada Rajendra Siagatika. Diwawancarai kami 19 Juli 2026 di kantor Diskominfo Santi mengungkapkan bahwa ide awal perhelatan ini muncul setelah melihat potensi besar titik nol Singaraja yang kini menjadi tempat berkumpulnya dan bersosialisasi warga ya teman Pro 2. Suara Senja mengusung konsep inklusif dan terbuka. Pihak penyelenggara berkomitmen untuk tidak membatasi latar belakang penampilan dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut ambil bagian. Dalam rencana ke depan, teman Pro 2, tim Suara Senja akan menggandeng institusi pendidikan formal di Buleleng untuk berkolaborasi. Terbuka untuk pelajar melalui tingkat SD, TK, SMP hingga SMA-SMK sederajat serta musisi umum. Diadakan setiap akhir pekan demi memberikan hiburan konsistensi bagi masyarakat Buleleng. Saat ini, Suara Senja telah sukses diselenggarakan sebanyak 3 kali dan bersiap menyambut gelaran keempat pada akhir pekan mendatang. Bukan sekadar ajang unjuk bakat musiman. Musiman teman Pro 2, Suara Senja menyimpan musi besar untuk jangka panjang. Tajendra berharap titik nol Singaraja bisa tumbuh menjadi ikon pusat kesenian publik yang hidup, mirip dengan ruang-ruang kreatif publik yang ada di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Teman-teman, informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Oke, baik, tunggu 42.45 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini Kak Cindy berbagi informasi ya, teman Pro 2. So, informasi ini terkait pemberitahuan pembinaan sementara aktivitas kepelabuhanan, teman Pro 2 ya. Dan tentunya mungkin teman Pro 2 juga sudah lihat informasi ini, tapi Kak Cindy informasikan kembali. Nah, teman Pro 2, sehubungan dengan surat pemberitahuan nomor UM.002/09/17/UPP tahun 2026 tanggal 7 Juli 2026 ya teman Pro 2. Perihal pemindahan sementara pemindahan aktivitas kepelabuhanan. Bersama ini mereka menyampaikan perkembangan terbaru mengenai kegiatan tambat kapal di kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Tahuna ya teman Pro 2. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, kapal tol laut KM Logistik Nusantara 06 telah selesai melaksanakan aktivitas bongkar muat di pelabuhan Tahuna. Memperhatikan kondisi tersebut teman Pro 2, maka aktivitas tambat kapal untuk kapal perintis, kapal Manado Tahuna, kapal Ulusiau Tahuna, dan kapal Melongwani Tahuna dikembalikan sepenuhnya ke pelabuhan Tahuna terhitung mulai tanggal 17 Juli 2026 ya teman Pro 2. Dan demikian informasi bisa kesini disampaikan untuk teman Pro 2 dipergunakan seperlunya. Terima kasih ya teman Pro 2, dan tentunya jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

0: sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Info Pro 2.
3: Oke, baik teman Pro 2, tepat pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama Kak Singgi di CCR hari ini.
2: Info Pro 2.
3: Produk Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional memperkuat pengendalian pelaksanaan program dan anggaran semester 2 tahun 2026 demi memastikan seluruh target kinerja tercapai secara optimal. Temuan produk langkah tersebut ditandai arahan Sekretaris Jenderal ATR BPN Dalu Agung Darmawan kepada seluruh kantor, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Selasa 14 Juli 2026. Arahan disampaikan dalam pembukaan evaluasi kinerja program, kegiatan, dan rencana aksi pelaksanaan kegiatan triwulan 2 tahun 2026 di Kementerian ATR BPN Jakarta yang berlangsung resmi. Temu Pradua Dalu Agung Darmawan menegaskan target capaian kementerian tahun 2026 sebesar 98%, sehingga strategi teknis harus disiapkan sebelum akhir Juli oleh seluruh jajaran daerah. Menurut Dalu Agung Darmawan, Temuan Pro 2, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah satu sakit menjadi instrumen penting memastikan setiap anggaran menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat secara berkelanjutan. Ia menjelaskan Temuan Pro 2, sakit tidak hanya mengukur capaian, tetapi mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga evaluasi internal sebagai dasar pembinaan pejabat eselon 1 dan 2. Temuan Pro 2, sementara itu, Inspektur Jenderal ATR BPN Puji Praseti Janto Hadi menyatakan pengawasan semester kedua difokuskan secara tematik terhadap program strategis nasional termasuk PTSL serta RDTR nasional. Irjen ATR BPN mengimbau seluruh pimpinan satuan kerja melakukan evaluasi berskala terhadap program PTSL dan RDTR guna memperbaiki kekurangan serta memastikan manfaat dirasakan masyarakat luas.
2: Info Pro 2.

0: Kita ke informasi yang terakhir. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Muarar Sirait menyepakati pelaksanaan program stratifikasi sektor perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada rapat koordinasi di Jakarta Selasa 15 Juli 2026. Rapat koordinasi tersebut memperdua turut melibatkan Badan Pusat Statistik guna memastikan seluruh kriteria penerima manfaat program disusun secara tepat, terukur, transparan, serta benar-benar menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. Menteri Nusron menegaskan program tersebut merupakan sertifikat tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui skema sertifikat sektor perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang disiapkan pemerintah secara nasional. Menurut Menteri Nusron, teman perdua, sasaran program meliputi penerimaan bantuan stimulan perumahan swadaya, program bedah rumah, penerima KPR FLPP, serta masyarakat berpenghasilan rendah yang membangun rumah secara mandiri. Teman perdua, program tersebut juga membuka kesempatan bagi pekerja sektor informal yang tidak memiliki slip gaji sepanjang terdaftar hingga desil 8 dalam tata tunggal sosial dan ekonomi nasional resmi. Teman perdua, masyarakat yang memenuhi seluruh persyaratan dapat mengajukan permohonan langsung ke kantor pertanahan dengan membawa dokumen administrasi serta bukti sebagai penerima program sesuai ketentuan pemerintah yang berlaku. Sutomo Pradua, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Muarar Sirait mengapresiasi dukungan Kementerian ATR BPN karena program tersebut melengkapi bantuan perumahan melalui kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. So, program sertifikat gratis tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 1 juta bidang tanah sepanjang tahun 2026 sebagai dukungan terhadap program 3 juta rumah sekaligus mengurangi beban biaya sertifikat masyarakat berpenghasilan rendah. Demikian Info Pro 2. Selamat sore.
1: Info Pro 2.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Temuan Pro 2 tepat pada pukul 17.18 menit waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Aktivitas tambat kapal yang sebelumnya dialihkan ke pelabuhan Peta selama pelaksanaan rehabilitasi fasilitas pelabuhan Tahuna akan kembali dilayani sepenuhnya di pelabuhan Tahuna mulai Jumat 17 Juli 2026. PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan atau KUPP kelas 2 Tahuna, Melfried Palanewen, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah KM Logistik Nusantara 06 menyelesaikan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tahuna. Dengan selesainya kegiatan kapal tol laut tersebut, memperoleh seluruh aktivitas tambat kapal yang sempat dipindahkan dapat kembali beroperasi di pelabuhan utama. Adapun kapal yang kembali dilayani di Pelabuhan Tahuna meliputi kapal perintis, kapal rute Manado Tahuna, kapal Ulusiau Tahuna, serta kapal Melongwani Tahuna. Sebelumnya Temuan Pro 2, kapal-kapal tersebut untuk sementara dialihkan ke Pelabuhan Peta guna mendukung pelaksanaan rehabilitasi fasilitas pelabuhan. KUPP kelas 2 Tahuna mengimbau seluruh pengguna jasa pelabuhan dan perusahaan pelayaran agar menyesuaikan kembali jadwal pelayaran serta mengikuti informasi resmi yang disampaikan petugas di lapangan sehingga operasional pelabuhan dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1. Padahal dia juga gitu.

Umum Pro 2, 32 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga menilai Piala Dunia FIFA 2026 memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat. Menurutnya Umum Pro 2, tingginya antusiasme publik ikut menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di berbagai daerah. Lamhot mengatakan Umum Pro 2, peningkatan aktivitas nonton bareng selama turnamen menciptakan peluang ekonomi baru. Kondisi tersebut mendorong perputaran transaksi yang melibatkan berbagai pelaku usaha di tingkat masyarakat. Ia menjelaskan pedagang makanan, minuman, kopi hingga pelaku UMKM turut menikmati peningkatan pendapatan selama turnamen berlangsung. Penjual atribut sepak bola, pelaku percetakan, penyediaan dekorasi dan ekonomi kreatif juga memperoleh memperoleh manfaat serupa. Menjelang final Piala Dunia, ia mempertemukan Argentina dan Spanyol. Antusiasme masyarakat diperkirakan semakin meningkat. Situasi tersebut, kata Lamhot, dinilai membuka peluang lebih besar bagi pelaku UMKM di berbagai sektor. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Oh, hujan, katakanlah padanya betapa ku merindunya pada setiap

Ayo teman Pro 2, kita kenali bersama tips mengenai bencana yang ada. Kenali jenis bencana yang mungkin terjadi, siapkan tas darurat, pelajari dan tentukan jalur evakuasi. Dengarkan peringatan dan informasi terkini, jaga komunikasi dengan keluarga dan tetangga. Lindungi diri saat terjadi bencana, serta bantu sesama yang membutuhkan.

diwakili pimpinan dan seluruh karyawan melewati LPPR Natuna, KAS Indonesia ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib buat teman perduai yang beragama muslim. Semoga amal ibadah kamu senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman perduai untuk menemani kalian mempersiapkan diri menjalankan ibadah sholat maghrib, KAS dihadirkan satu rangkaian musik bernuansa islami. Dengan hadirnya lagu ini, teman perduai KAS ini pamit dari ruangan kalian, karena selanjutnya akan ada Kakak Aci ya yang bakal menemani kalian hingga menjelang pukul 24.00 waktu Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

0: Duh, kebanyakan makan snack, jadi kenyang deh.
1: Ingat, buang sampahnya jangan sembarangan.
0: Tapi tempat sampahnya nggak ada, buang di selokan aja deh.
1: Sembarangan. Kalau mau buang sampah ya, di tempatnya dong. Buang sampah sembarangan sama saja undang bibit penyakit. Banyak dampak buruknya. Emangnya kamu suka ya?
0: Iya deh, kalau gitu. Aku cari tempat sampah dulu ya.
1: Nah, gitu dong.
2: Buanglah sampah pada tempatnya agar tercipta lingkungan bersih dan sehat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tak malam teman peraduan. Terima kasih masih bersama 92 Mikas di kesempatan siang hari ini bersama Kancar teman kamu teman peraduan hingga malam nanti ya, menjelang siaran malam nanti ya teman peraduan pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah atau jam 12 malam. Di kesempatan siang hari ini teman peraduan di hari Kamis ya, tanggal 16 Juli 2026. Ya teman peradua, kaji hadir dengan beberapa informasi untuk kamu dan pastinya bersama website rri.go.id. Teman peradua, Kementerian Perhubungan Kemenhub terus mendorong transformasi pelabuhan nasional melalui perkembangan Green and Smart Port yang berkelanjutan. Program tersebut mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan dan inovasi teknologi dalam sistem kepelabuhanan nasional yang semakin modern. Menhub Budi Purwagandi menyampaikan program Green and Smart Port Asri 2026 menjadi capaian penting mewujudkan pelabuhan yang lebih berkelanjutan. Menurutnya, langkah tersebut memperkuat sistem logistik nasional, menjaga kelancaran distribusi pangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan informasi lengkapnya teman peradua bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: RRI Produa FM, suara kreativitas.
1: Keanekaragaman budaya Indonesia sebagai wujud kekayaan budaya bangsa.
2: Menjadi sahabat bagi hutan. Suku Dayak di Kalimantan adalah sahabat dan penjaga hutan hujan tropis. Hutan tropis di Kalimantan merupakan kawasan hijau yang berfungsi sebagai paru-paru dunia. Menurut adat Dayak, setiap keluarga hanya diizinkan menebang kurang lebih 30 pohon saja dalam setahun. Hutan adat yang dilindungi sama sekali tidak boleh disentuh, apalagi ditebang. Dan bagi siapa saja yang melanggarnya akan dihukum secara adat pula.
3: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
4: Budaya Indonesia, budaya hijau.
0: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Cek.
1: Apaan sih?
0: Ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: see me.
1: Low bitch.
2: Spada.
3: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
2: Spada.
3: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
4: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
5: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 92 Mega Semana Terbaik, kamu teman Pradua. 7 pemain Persib Bandung antusias mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali. Mereka fokus mempersiapkan diri menghadapi Piala AFF 2026. Dikutip dari laman Persib, 7 pemain itu adalah Mark Locke, Hasan Diwal, Beckham Putra Nugraha, Eliano Reijners, Sadil Ramdhani, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun. Sejak 5 Juli 2026, mereka berlatih di Bali. Mark Locke bertekad menampilkan performa terbaik bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Kini ia menjalani pemusatan latihan intensif di Bali. Pemain lainnya, Beckham Putra Nugraha, bersyukur terpilih masuk skuad Piala AFF 2026. Ia pun menyatakan kesiapannya untuk bekerja keras membalas kepercayaan yang didapatkannya. Nah, informasi ini teman Pradua dirilis oleh website rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu.

0: Narkoba itu memang menciptakan hayalan kegembiraan, bikin semangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. By the way, narkoba juga bisa membunuh kamu loh. Sekali coba, pasti ketagihan. Selalu ada kata lagi, lagi, dan lagi. Tahu-taunya langsung kelar hidup kamu.
1: Hidup sehat ataukah mati sia-sia? Pilihannya ada di tangan Anda. Jangan ragu, bimbang, ataupun takut. Serukan dengan tegas, stop narkoba.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3: Tingkatkan prestasimu dan raih kemenangan tanpa narkoba.
2: Prestasi yes, narkoba no.

0: Tari gundek menjadi bagian dari kesenian istana di kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundek teradaptasi dari tari lidah. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata Sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gunde melakukan Sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipehiking, ake daraki ipepaduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 di mana-mana kamu berada, 7 menit pada asar di 19 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, sebelum kita lanjut dengan beberapa informasi di malam hari ini, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif ya, dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini teman Pro 2, kita dengerin aktif dari daerah Palu bersama Rival Himran dengan lagunya La Vita e Bella.

Orang bijak mengatakan, kesempatan tidak pernah datang dua kali. Jadi ketika kesempatan datang menghampiri, gunakan semaksimal dan sebaik mungkin. Dalam melihat kesempatan, ada tiga tipe manusia. Yaitu yang pertama, orang yang lemah yang menunggu kesempatan. Bagi orang lemah, bila kesempatan belum datang, dia akan menunggu dan menunggu sampai kesempatan itu datang. Bila ditunggu kesempatan belum juga datang, dia berpikir, ya ini memang nasibku. Tipe yang kedua, orang yang kuat yang menciptakan kesempatan. Bagi orang kuat, bila kesempatan belum datang, dia akan menggunakan berbagai macam cara, kreativitas, koneksitas, dan segenap kemampuannya untuk menciptakan kesempatan itu datang padanya. Nah, yang ketiga, orang yang cerdik atau bijak yang memanfaatkan kesempatan. Bagi orang cerdik atau orang bijak, dia akan memanfaatkan kesempatan karena ia menyadari kesempatan adalah sesuatu yang berharga. Belum tentu kesempatan itu datang untuk kedua kali. Pada kondisi tertentu, kadang munculnya kesempatan itu butuh pematangan waktu. Kita perlu menunggu sesaat, tapi bukan dengan sikap yang pasif. Sebaliknya dengan sikap waspada, proaktif, dan penuh kesiapan. Ibarat seekor kucing yang akan menangkap tikus, ia dengan sabar, waspada, penuh kesiapan, menunggu kesempatan tikus keluar dari lubang persembunyiannya. Begitu tikus keluar, kucing akan segera menyergap mangsanya. Seperti kata Albert Einstein, "In the middle of difficulty lies opportunities." Di dalam setiap kesulitan, terdapat kesempatan. Pastikan dengan segenap kreativitas, kerja keras, keuletan dan niat baik, kita ciptakan kesempatan. Manfaatkan kesempatan untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin dan memperoleh kehidupan yang lebih baik, lebih sukses, dan lebih berarti. Kiriman Saleh Aziz untuk Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman Produa, Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan komitmen mengawal kebijakan pangan berbasis sains demi menjamin keamanan mutu dan gizi masyarakat. Nah, komitmen tersebut Teman Produa menjadi upaya BPOM menghadapi berbagai tantangan global yang mempengaruhi ketahanan serta kualitas pangan nasional. Nah, komitmen itu disampaikan Taruna dalam seminar nasional bertema membangun peredaran teknologi pangan untuk Future and Healthy Food. Seminar nasional tersebut diselenggarakan Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia atau PATPI ya, di Jakarta pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Taruna menjelaskan pangan merupakan kebutuhan paling mendasar bagi kehidupan sehingga negara wajib menjamin setiap produk tetap aman dikonsumsi. Nah, informasi lengkapnya Teman Produa bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: kebanyakan makan snack, jadi kenyang deh.
1: Ingat, buang sampahnya jangan sembarangan.
0: Tapi tempat sampahnya nggak ada, buang di selokan aja deh.
1: Sembarangan. Kalau mau buang sampah ya, di tempatnya dong. Buang sampah sembarangan sama saja undang bibit penyakit. Banyak dampak buruknya. Emangnya kamu suka ya?
0: Iya deh, kalau gitu. Aku cari tempat sampah dulu ya.
1: Nah, gitu dong.
2: Buanglah sampah pada tempatnya agar tercipta lingkungan bersih dan sehat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Dewan Pro 2 Komisi 10 DPR RI menyoroti temuan ratusan penerima Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah yang berstatus tidak aktif. Karena itu Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi diminta memperbaiki tata kelola penyaluran bantuan pendidikan tersebut. Anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih mengatakan temuan tersebut harus menjadi bahan evaluasi dalam penyaluran KIP kuliah. Menurutnya, bantuan pendidikan harus dipastikan diterima mahasiswa yang benar-benar memenuhi persyaratan. Fikri meminta kementerian memperkuat sistem verifikasi dan pemutakhiran data penerima bantuan pendidikan secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar anggaran pendidikan tersalurkan secara tepat sasaran dan akuntabel. Nah, ia juga berharap evaluasi dilakukan secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali ditemukan pada tahun berikutnya. Informasi lengkapnya Teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Jazz Music, info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Kedua, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KemenPPPA mendukung pelaksanaan asesmen siswa baru selama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Asesmen siswa baru dinilai penting mencegah stigma terhadap anak sekaligus mendukung pembelajaran yang sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing siswa. KemenPPPA mengatakan asesmen menjadi dasar bagi guru untuk memahami kondisi setiap anak sehingga pendekatan pembelajaran tidak dilakukan secara seragam. Menurutnya teman Pradua, asesmen tidak hanya melihat kemampuan akademik tetapi juga kondisi psikologis dan latar belakang keluarga anak. Hasil asesmen tersebut dapat menjadi acuan bagi guru dalam memberikan pendampingan selama proses belajar mengajar. Sementara informasi yang lain teman Pradua, Putra Mahkota Kerajaan Inggris, Pangeran William, menyampaikan dukungannya setelah Inggris gagal melaju ke final Piala Dunia 2026. Ia memuji perjuangan tim dan meminta para pemain tetap bangga atas pencapaian tersebut. Nah, pernyataan itu dibagikan melalui Istana Kensington seusai Inggris kalah 1-2 dari Argentina di semifinal Kamis 16 Juli 2026. Meski kalah, teman Pradua, William menilai perjuangan dan keyakinan skuad Inggris telah menginspirasi banyak orang. Ya, ia menyebut tim tersebut sebagai skuad Inggris paling lengkap sepanjang turnamen berlangsung. Informasi lengkapnya juga ini bisa kamu baca teman Pradua di website rri.co.id.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 di mana pun kamu berada, selanjutnya kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta. Seperti biasa, kita ikuti MLC.

0: Music Legend. Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia.
1: Yo, yo, yo, howdy, howdy. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2.
0: Selamat malam Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat. Seperti yes. biasa, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini tentunya ya.
1: Yo, nama kita ada di sini. Oh, kan ada beneran.
0: Tentunya bareng sama Eddie dan Jailan di malam hari ini.
1: Dan seperti biasa, teman Pro 2 seluruh Indonesia, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Kita sudah kedatangan wanita yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Betul, ini baru aja ngerilis sebuah single yang bikin gue bingung, bro.
1: Aduh. Iya, kan? Nanti... kata siapa?
0: Bukan, beda.
1: Salah.
0: Pokoknya bingung banget deh.
1: Kenapa bingung? Ini lagi zaman cowok-cowok bingung, lu juga bingung ya?
0: Iya sih, mungkin nanti kalau kita tanya bintang tamu malam hari ini mungkin tahu jawabannya ya.
1: Kita kira-kira bakal ngobrol sama siapa, Dit, malam hari ini?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Rachel Olivia.
1: Yes, sama bro dua. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus radio Pro 2 FM seluruh Indonesia dan jangan digeser channelnya.
0: Yoi, jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome to MLZ Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan sama Elan Edit dan kita sudah bersama dengan Rahel Olivia.
0: Halo.
2: Hai.
0: Halo.
3: Halo, selamat malam.
2: Malam.
3: Gimana kabarnya Rahel di malam hari ini?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik.
0: Luar biasa.
1: Tadi coba kasih pertanyaan yang jarang ditanyain di radio lain.
2: Apa
0: gimana?
2: Apa tuh?
0: Gimana jalanan macet?
2: Lumayan tadi macet tadi.
0: Lumayan ya. Benar. Lumayan sih.
1: BTW gimana Rahel kabarnya di ini hari apa sih?
0: Hari Kamis ini.
2: Iya.
1: Hari Kamis ini baik?
2: Baik dong.
1: Baik.
2: Selalu baik.
0: Eh, seru. Benar positif ya.
1: Iya.
0: Yeah. Benar. Tapi gimana akhirnya ini lagi sibuk apa Rahel? Hmm?
2: Aku lagi sibuk untuk bikin single selanjutnya.
0: Oke, okay. Wow, sangat produktif sekali.
2: Harus dong.
1: Berarti Rahel kamu adalah alumni dari Idol season 12 ya?
2: Betul, 12.
0: Wow,
1: itu tahun berapa 12 ya?
0: 23.
2: Iya, 2023. Benar.
0: 2023.
1: Oh,
0: udah lama berarti.
1: Kamu sampai fase apa waktu itu Rahel?
2: Puji Tuhan sampai fase top 14.
0: Top 14. Itu dari berjuta-juta orang di Indonesia
1: yang mencoba masuk.
0: Ya kan?
1: Mas Anang milih Rahel.
2: Saat itu Mas Anang no.
0: Oh iya.
1: Mas Anang.
0: Iya.
1: Wah, Mas Anang.
2: Mas Anang no.
1: Diingat lagi sampai sekarang. Diingat-ingat lagi sampai sekarang.
0: Benar. Tapi apa yang paling diingat dari Idol tuh apa?
2: Yang paling diinget, belepotan.
1: Santai.
2: Yang paling diinget tuh momen kebersamaan sama teman-temannya sih.
0: Oke. Okay.
2: Iya, karena kita karantina tuh lumayan lama.
0: Oh iya, berarti berapa lama tuh sempat karantina berarti?
2: Harusnya kalau sampai juara itu sekitar 6 bulanan.
0: Oke, okay. Setengah tahun ya.
2: Iya, nah aku kedapatannya tuh sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lah.
0: Oh, 2 bulan ya kurang lebih ya, wow.
2: Jadi udah bonding.
0: Iya sih, bener-bener. Apalagi kan ketemu juga udah dari sebelum karantina juga udah ketemu ya kan.
1: Kalau buat kamu apa yang paling membekas dari 1 bulan itu di karantina bareng sama teman-teman?
2: Yang paling membekas apa ya?
0: Kejadian apa paling diingat?
2: Kejadian apa? Capeknya sih kak.
0: Wah iya sih. Iya sih.
2: Kita tuh kurang tidur kayaknya.
0: Oh iya. Benar-benar.
2: Shooting terus nanti ada latihan vokal dan lain-lain. Jadi padet banget di karantina.
1: Dan nggak boleh main HP kan kalian ya?
2: Betul. Kita ngobrol. Bener sih.
0: Gue sempet shock sih. Maksudnya buat dengerin rekaman aja. Maksudnya rekaman hasil latihan sama band itu pakai apa? MP3 bro.
1: Enggak boleh itu HP.
2: Kita boleh tuh cuma satu hari dalam seminggu.
0: Sabtu ya? Atau Minggu ya?
2: Sabtu
0: ya benar ya.
1: Sabtu. Berarti Sabtu kamu memanfaatkan kesempatan untuk ngabarin orang, buka IG gitu-gitu pasti ya?
2: Iya, tapi sebenarnya enggak juga. Karena kita ada jamnya. Terus di situ tuh kita disuruh kumpulin song bank.
0: Oke.
2: Okay. 40 song bank setiap minggunya.
0: Okay.
2: Terus kalau misalnya kita kedapatan misalnya kayak lagu dangdut. Nah, lagu apa yang kita tahu di lagu itu terus kita disuruh kumpulin sebanyak-banyaknya. Jadi waktu kita tuh enggak ada sebenarnya.
0: Iya sih benar. Tapi kalau ngumpulin song bank gitu maksudnya dengerin lagu dari mana? MP3 itu? Atau
2: kan ada HP, jadi kita searching dulu lagu-lagu kita baru kita catat.
0: Oh, gitu. I see. Berarti ada tugasnya juga ya. Dikasih HP, dikasih tugas.
1: Ya ampun, kasihan sekali ya.
0: Benar sih, benar-benar. Tapi maksudnya selama karantina kan maksudnya gak boleh megang HP gitu. Hiburan tuh ngapain? Selain ngobrol gitu. Maksudnya kalau lagi pengen sendiri nih, me time, itu ngapain tuh?
2: Tidur sih kan. Pasti, bener sih.
1: Berarti kalian udah berapa kali main Uno di situ? Kan itu yang dilakukan orang gabut kan biasanya. Iya kan? Main Uno.
0: Iya kan?
1: Iya kan?
2: Nah kalau aku tuh gabutnya karena kebetulan itu kan apartemen.
0: Iya.
2: Nah jadi kita bisa masakan di situ.
0: Oh, I see.
2: Karena aku suka masak, jadi aku masakin kakak-kakakku.
0: Oke.
1: Tinggal makan mereka ya.
2: Iya.
0: Apa masakan terenak dari Rahel apa nih? Yang paling pede nih dari Rahel kalau masak nih pasti enak nih.
2: Nasi goreng
1: ala Rahel ya.
0: Betul.
1: Yang paling sering dimasak.
2: Iya. Coba tanya kakak-kakak di Idol. Semua itu.
1: Tapi kalau kayak makanan gitu semuanya di stokin berarti ya? atau gimana?
2: Kita dapat nasi kotak setiap harinya.
1: Oh. Yes. Okay. Kalau mau masak beli sendiri?
2: Iya, kita kayak biasanya kalau dapat waktu gitu untuk pesan dari online kayak misalnya bawang putih apa gini-gini gitu.
0: Nyetok juga kayak anak kosan dulu.
1: Kayak lu tau gak dulu acara aja Big Brother show tau gak ya?
0: Iya, rumah tuh.
1: Iya, gila.
2: Itu saya tahun berapa itu kan?
1: Tua ya kayaknya Tua ya. Acara 2025 kalau gak salah.
0: Alias.
1: Oh gitu, jadi emang salah satu yang membekas juga adalah karena hidup sama teman-teman idol juga ya.
2: Benar.
0: Sorry. Tapi kalau ngomongin musik nih, kalau ngomongin musik, Rahel sendiri apa sih maksudnya influence-nya ke siapa sih sebenarnya musisi-musisi?
2: Musisi-musisi aku ke tahun-tahun 90s, 80s, 90s.
0: Serius?
2: Iya.
0: Yeah. Siapa?
2: Whitney Houston.
1: Wow. My man.
0: Siapa lagi?
2: Terus aku suka George Benson.
1: Terus
2: suka Beyonce. Oh, okay. Mariah Carey.
1: Wow. 2006 cuy.
0: 80s. 2006. Tapi tahu enggak sih Beyonce pernah konser di Mangga 2? Serius 2007. Kemarin gua nemu faktanya. 2007. Mangga 2 Mangga 2 Square.
1: Di Mangga 2.
0: Iya di Mangga 2 beneran.
1: Ngapain nyari laptop? Ke Mangga 2 Square ngapain deh?
2: Itu seriusan.
0: Serius beneran bisa dicari 2007.
1: Ini fakta nih guys. Kalau lu enggak percaya coba dicari sendiri aja.
0: Bener. Wow. Tapi apa maksudnya? Itu siapa yang pertama kali ngasih?
1: Yang mengenalkan.
0: Mengenalkan gitu Beyonce, Charles Benson gitu-gitu tuh siapa?
2: Opa-opaku.
0: Oh. Okay.
2: Sekarang opaku juga musisi.
0: Oh iya benar.
2: Jadi bener. Ya kan era-era tahun segitu ya.
0: Betul.
2: Iya. Yeah. Aku disuruh dengerin lagu seperti itu.
1: Celine Dion.
2: Iya, Celine Dion. Diana Ross.
1: Yeah. I Found My People, bro.
0: Benar, dia juga lagu-lagu itu 80s 90s semua nih.
1: Aku mundur soalnya.
2: Oh, gitu.
1: Iya. Kalau band kamu dengerin juga enggak yang di era-era itu?
2: Earth, Wind and Fire?
1: Oke.
0: Benar.
1: Eranya Queen gitu-gitu ya. Oh, gila. Kalau dari Whitney Houston, kamu suka lagu apa? Karena sekarang lagi naik kalau enggak salah yang Greatest Love of All ya.
2: Aku suka itu. Aku juga suka Saving All My Love for You.
1: Aduh, groovy banget. Parah.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rahel. Rahel ya tentunya. Karena
2: Rachel.
1: Jangan digabung dong.
2: Jangan digabung.
0: Sama Rachel.
1: Okay. So Rachel Olivia di malam hari ini.
0: Ya, sekarang baru aja ngerilis single terbaru berjudul
2: Bingung.
0: Kira-kira lagi ada yang bingungin atau lagi ada yang bikin bingung atau apa nih sebenarnya?
1: Nanti kita bakal tanya-tanya ya.
0: Betul, pasti teman produser seluruh Indonesia pada bingung kan. Jadi kalau daripada bingung, mending tanya aja di malam hari ini.
1: Boleh banget. Kalau langsung merapat ke YouTube-nya RRI Jakarta di kolom chatnya nanti kita bacain.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta di 0811 800 105.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yo, masih di MLC Music Live, cuy.
1: Yes, masih barengan sama Elan dan juga Edit dan juga Rachel Olivia.
2: Hey.
0: Alright. Ini Rachel baru aja yang rilis single terbaru.
1: Betul.
0: Judulnya adalah Bingung.
1: Bingung. Yes.
0: Apa sebenarnya kebingungan yang ingin disampaikan di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
2: Kebingungan yang ingin disampaikan itu tentang perasaan yang pastinya, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Kayak dia tuh suka nggak sih sama aku?
0: Oh, I see.
1: Ini korban-korban kebingungan berarti.
0: Aduh.
2: Korbannya cowok bingung.
0: Cowok bingung. Lagi musim sih.
1: Iya.
0: Lagi musim.
1: Cowok bingung. Oh gitu. Tapi kalau di lagu ini ya, kamu punya ini nggak? Punya pesan atau kayak cerita sendiri gitu sebenarnya yang dari real life terus dituangkan di lagu ini?
2: Justru itu, iya.
1: Oh, full.
2: Full.
1: Wah, gokil, gokil, wow. Gokil.
2: Jadi sebenarnya tuh aku buat lagu ini tuh udah dari tahun 2023.
0: Oke.
2: Iya, jadi sebelum aku idol.
1: Oke.
2: Aku tuh udah buat karena aku udah suka sama seseorang.
0: Oke.
2: Zaman sekolah. Itu kan aku masih sekolah ya.
0: Iya,
2: benar. Jadi aku mengagumi orang itu, terus gimana ya kok jadi bingung gitu ya. Kayak bingung untuk apa ya? Tentang perasaan aku sendiri.
0: Oke.
2: Jadi aku bingung dan abis itu kayak seru nih kalau dibikin lagu.
1: Oh gitu.
2: Takut.
1: Tapi itu sebenarnya adalah apa ya? Waktu itu kamu mencoba untuk memastikan kah akhirnya kayak sebenarnya ini mau dibawa lebih jauh kah atau ya udah di sini aja gitu.
2: Aduh, aku orangnya gengsian lagi kan. Oh,
1: wow. Makanya bikin lagu ya. Makanya bikin lagu.
0: Oke.
2: Ya, gitulah.
1: Jadi enggak sempat dikonfirm ya.
2: Tidak sempat, cuma di dalam lagu itu, aduh, ini aku spill aja lah ya.
0: Oke, boleh.
2: Tertulis namanya dia di situ.
0: Oh, wow. Oke. Berarti apa ini adalah sebuah pergerakan yang cukup berani ya dari
1: sangat
0: seorang
1: berani,
0: Rachel ya.
1: Sangat berani, luar biasa. Oh gitu, okay. Jadi bahkan dia namanya diabadikan di lirik lagu ini.
2: Iya, jadi aku terinspirasi dari lagunya Krisya.
0: Okay. Oh, yang apa tuh?
1: Yang mana?
2: Cek Cinta.
0: Oke.
2: Terus, kayaknya seru deh kalau bikin dari namanya dia.
0: Bingung. Ayo bingung. B ber Bambang.
2: Waduh.
1: Agak repot. Kita harus satu-satu berarti.
0: Oke.
2: Pokoknya ada lah di dalam situ.
0: Tapi
2: cari tahu nggak apa-apa.
0: Boleh. Cari tahu sendiri ya. Kalau teman berdua tahu abis dengerin, boleh
1: kasih tahu kita
0: ya.
1: Dong. Kira-kira kamu nemu nama apa nih di
2: liriknya? Ada Zandong.
0: Oh iya. Oke. Tapi maksudnya endingnya, apakah cuman akhir mengagumi aja? Atau kayak yaudah akhirnya mengikhlaskan gitu? Gimana tuh?
2: Kalau hashtag zaman sekarang, hashtagnya just friend.
0: Apakah friend? Apakah Rachel adalah tipikal yang tidak mau merusak pertemanan?
1: Karena kadang terlalu berharga gitu. Daripada kita menjauh.
2: Ya, gitu lah. Jadi kita berteman baik lah intinya.
0: Oke.
2: Dan dia juga udah bahagia dengan orang lain.
1: Ding. Oh iya. Gitu. Tapi apakah ini muncul karena ada mix signal awalnya yang kayak kayaknya lu baik banget deh ke gue gitu.
2: Iya, betul. Kayak dia tuh nunjukin tanda-tanda kayak iya dia suka sama aku gitu, nunjukin awalnya. Terus kayak tiba-tiba kok gak ada tuh tanda-tandanya, tiba-tiba ada lagi. Jadi kayak tarik ulur gitu loh.
0: Itu mainannya lu gak?
1: Sebarangan.
0: Main layangan.
1: Iya, maksudnya main layangan.
0: Iya.
1: Dulu main layangan
0: gue. Bener. Tarik ulur.
1: Iya, tarik ulur ya. Dari situ justru kamu terinspirasi.
0: Oke, tapi nulisnya ini butuh waktu berapa lama nih berarti?
2: Cuma satu malam. Berapa jam gitu?
0: Cepet sekali.
2: Kalau lagi kasmaran cepet ya.
0: Oh iya benar.
1: Lucu ya percintaan orang ya.
0: Iya benar.
1: Lucu percintaan orang.
0: Tapi emang berarti kan ini sebenarnya percintaan zaman SMA kan?
1: Iya.
0: Zaman SMA dan kata orang juga maksudnya cinta-cinta zaman SMA, zaman sekolah tuh yang lucu-lucunya gitu loh kalau diinget-inget. Iya. gitu. Iya, paling mentok-mentok putus kan gara-gara fokus UN. Sekarang udah gak ada UN.
1: Udah gak ada UN sekarang.
2: Oh, cuma
0: ngerasain ya. SD katanya.
2: Kalau SMA-nya PTN ya.
1: PTN. Kalau zaman SD edit dulu apa Eptanas ya. Eptanas ya. Masih evaluasi hasil belajar nasional gitu.
2: Oh.
1: Iya. Itu dulu banget lah pokoknya.
0: Dulu banget lah pokoknya.
1: Dulu banget. Iya.
0: Oke, berarti nulis cukup dalam satu waktu
1: artinya nulis tuh cukup dalam satu malam aja menurut kamu ya.
2: Iya.
1: Tapi dia tahu enggak pada akhirnya si orang ini nih, si bingung ini tahu nggak bahwa lagu ini tuh tentang cerita kalian gitu?
2: Tahu.
0: Oke.
2: Okay. Karena gini ada.
0: Oh, oke.
2: Okay. Gak apa-apa,
0: gak apa-apa. Boleh.
2: Jadi fun fact-nya, lagu ini tuh sebenarnya mau diproduksi nama dia. Jadi dia itu juga musisi.
1: Yang bener-bener aja lah. masa lagu dia yang produserin dia juga. Senormalnya aja.
2: Jadi dia nggak tahu.
0: Awalnya nggak tahu.
2: Dia kayak. Gue baru bikin production team nih, dia bilang gitu. Lu mau gak workshop bareng, terus lo ada lagu gak, bla bla bla. Terus kayak, ayo, gue ada nih lagu. Aku kasih beberapa lagu, terus kayaknya yang ini deh yang cocok. Aku sebenernya tuh
1: Oke. Nih, maju nih.
2: Tapi posisinya emang aku udah gak ada rasa.
0: Oh, oke. Okay.
2: Soalnya aku berani, gitu.
0: Terus
2: kayak, ya udah kira kita ketemu. Aku sama teman-teman dia ketemu. And then di situ tuh ya udah kita cerita dan lain sebagainya. Terus pas sebelum mau pulang ya udah aku bilang, lu tau gak sih ini lagu buat siapa? Gitu.
0: Okay.
2: Aku pede aja gitu bilang gitu kan. Coba lu lihat deh lirik gini nih nih nih nih.
1: Oke baik.
2: Aduh malu banget sumpah. Terus pas dilihat, gitu kan dia dia kaget. Oh ternyata itu lagu buat gue ya. Udah dibilang thank you tapi dia salting di situ. Wow, dia gak nyangka ternyata lagu bingung itu buat dia.
1: Laki-laki.
0: Bener. Gue gak kebayang sih kalau emang jadi diproduserin. Apa ini beneran jadi diproduserin sama dia?
2: Enggak.
0: Ya. Kalau kebayang diproduserin sama dia, terus dia juga tahu ini lagunya dia, buat dia gitu.
1: Oke.
0: Ulangin. Take vokalnya ulangin. Dia awardnya kayak gimana ya?
1: Kayaknya kurang naik deh, bisa. Bisa naik lagi gak?
0: Naik lagi bisa.
1: Akan sangat awkward.
0: Akan sangat awkward mungkin ya.
1: Udah. Tapi gokil sih itu.
0: Bener.
1: Gokil banget kalau misalkan akhirnya dia harus tahu ya.
2: Iya, harus dong.
0: Harus tahu. Benar.
2: Terus aku kayak izin ya, lu jadi inspirasi gue dalam lagu.
1: Itu jujur.
2: Oke, silahkan, gak apa-apa. Ya udah, jadi kan lagunya. Terus dia bilang thank you juga. Ya udah, kita berteman baik aja.
0: Benar.
1: Klunya musisi, pernah kesini gak? Jangan-jangan.
0: Bahaya. Tapi maksudnya ini kan adalah perasaan yang apa ya, mungkin sebagian orang juga gak akan berani gitu kan. Betul. Menuangkan dalam bentuk lagu pun.
1: Iya.
0: Tapi kenapa akhirnya Rachel berani buat nulis lagu ini gitu? Karena mungkin ya buat sebagian orang nulis lagu kan agak-agak menakutkan. Betul. Gitu kan, untuk ceritanya diketahuin semua orang.
1: Iya.
0: Gitu.
2: Karena kalau saat itu tuh sebenarnya aku gak berpikir untuk lagu ini tuh jadi dirilis gitu. Jadi kayak, kan aku belum ikutan ajang kan. Lagu ini tuh udah aku tulis gitu. Jadi kayak, buat iseng-iseng aja. Awalnya. Terus pas setelah video ikut Idol, terus ketemu produser-produser gitu. Terus aku liatin nih lagu ini, ternyata pada bilang enak, ayo rilis aja. Sampai akhirnya ketemu yang terakhir yang cocok.
1: Berarti nama cowoknya nih Dit, Ingung, namanya Ingung.
0: Salah. Ngung.
1: Kita masih main tebak-tebakan. Gimana kalau kita dengerin aja kan?
0: Abis ini kita malah dengerin dulu tuh Mampro 2. Jadi buat kamu semua yang mungkin masih ingin bertanya, boleh banget. Ada mungkin nanti setelah denger, lu tahu siapa nih nama laki-laki yang ada di dalam sebuah lagu ini.
1: Coba ambil pulpen atau kertas ya, langsung lu catet kira-kira ada apa nih di namanya. Kayak mecahin ini ya, teka-teki ya.
2: Beneran bingung ini,
0: Bang. Beneran bingung. Ya udah, teman Bro, langsung aja. Ini dia Rachel Olivia dengan Bingung.
3: Music Live Chat.

0: Yes, dan nanti kita udah dengerin ya, Bingung dari Rachel Olivia.
1: Betul banget, teman berdua.
0: Betul, wow. Dan teman saya di sebelah saya juga masih bingung.
1: Saya masih mencari dari nama-nama ini. Karena banyak sekali kata-kata di sini.
0: Gue udah nemu, bro.
1: Oh, udah nemu ya?
0: Nemu. Coba teman berdua ada yang nemu gak?
1: Ada yang nemu gak?
0: Kasih tahu ke kita.
1: Coba
0: ya,
1: kalau drop, ada nemu drop ya. Di YouTube kalau misalnya kamu nemu. Ya, ini dikasih teka-teki ya sama penulisnya ya.
0: Bener. Tapi Rachel yang nulis sebenarnya apa nih maksudnya yang pingin disampaikan ke pendengar gitu. Nah mungkin nih pesan apa nih yang akhirnya mungkin bisa diambil dari teman-teman yang dengerin lagu ini gitu.
2: Jangan bingung.
0: Iya sih, lo jadi cowok jangan bingung gitu.
1: Begitu.
2: Karena kalau suka-suka aja gitu, jangan tarik ulur. Kitanya yang bingung kan.
1: Bener. Tapi kan kadang orang cuma being nice. Iya gak sih?
2: Oke, aku pulang.
1: Orang cuma being nice aja.
0: Oh gitu lah.
2: Oh gitu.
1: Gak tahu.
2: Waduh.
1: Pengalaman dia gimana?
0: Iya benar.
1: Oke.
0: Oh jadi harus apa ya yang kalau iya enggak gitu ya.
1: Jangan iya enggak gitu.
0: Iya.
2: Mana?
0: Jadi yang enggak.
1: Jangan itu maksudnya. Iyanya yang enggak.
0: Iya benar. Iya benar.
1: Oke, jadi kamu pengen nih sebenarnya berpesan kayak ya udah yang jelas aja lah gitu.
0: Benar. Tapi kalau misalnya ada teman pro 2 yang mungkin posisinya lagi sama nih kayak Rachel pada saat itu gitu ya. Yang lagi dilanda kebingungan gitu kan.
2: Aduh.
0: Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ini?
2: Apa yang harus dilakukan ya? Kalau aku kan tipenya yang kayak jalanin aja.
0: Oke.
2: Jalanin aja sampai bingung. Enggak.
1: Waduh.
2: Kalau enggak dijalanin ya enggak ada lagu bingung.
0: Bener.
1: Dijalanin aja.
2: Iya, jalanin aja.
1: Oke. Gitu. Tapi kalau ternyata udah dijalanin enggak kemana-mana gimana?
2: Ya, kayak aku lah itu.
1: Kalau kayak gitu gimana sih bro? Maksudnya situasinya kompleks dong ya kalau
0: kayak
1: gitu.
0: Bener.
1: Iya. Gue tuh ada buat lo gitu. Iya sih.
0: Bener. Tapi kadang-kadang gue gak ada gitu.
1: Iya, lu mana gitu.
0: Iya sih, bingung sih.
2: Bingung kan?
0: Sangat bingung.
2: Ya udah dengerin lah lagu aku.
1: Nah, itu
0: dia. Bener.
1: Itu biar gak bingung ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau di menurut Rachel, menurut kamu siap di lirik mana yang paling jadi lirik favorit kamu di lagu ini? Ketahuannya.
2: Aduh, ketahuan.
1: Tapi belum tentu.
0: Belum tentu di situ sih. Belum tentu di situ.
2: Yang awalnya biasa jadi gak biasa.
0: Iya sih.
2: Karena kan kadang cinta gitu dari biasa, tapi tiba-tiba ih kok ada bumbu-bumbu nih, apa nih?
0: Iya.
2: Gitu.
0: Ih kok jadi beda ya?
2: Yes, betul.
0: Kok dia jadi gini ya? Gitu kan.
1: Tapi itu tadi takut merusak pertemanan yang udah ada. Gitu.
0: Bisa jadi. Kadang gue mah ruin your friendship bro.
1: Taruhannya gede cuy.
0: Loh, kan gini, kadang tuh yang apa yang besar resikonya, benefitnya juga, yang dapetnya juga besar.
1: Jadi,
0: high risk return.
1: tapi ada orang yang main aman juga. Rachel main yang aman.
0: Aman-aman aja. Benar.
1: Gitu.
0: Tapi berarti lagu ini ditulis pertama kali 2023.
2: Iya.
0: Terus akhirnya diproduksi
2: 2026.
0: Yes. Wow, cukup lama berarti ya. 3 tahun gitu ya.
2: Iya, 3 tahun.
0: Tapi akhirnya setelah 2026 akan diproduksi, apakah ada perubahan nih dari lirik OG-nya gitu kan?
2: Iya.
0: Karena kan yang awalnya mungkin kayak iseng-iseng aja nulis kan, tapi sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya kayak dalam tanda kutip lebih serius lah untuk diproduksi gitu kan.
2: Ada perubahan lirik beberapa, tapi ya di bagian-bagian akhir gitu. Terus juga ada perubahan arrangement. Jadi karena aku ketemu beberapa produser gitu, jadi mood aku tuh beda-beda apa ya referensinya gitu, dituanginnya beda-beda sampai akhirnya teng ketemu yang kayaknya aku banget nih gitu. Baru kayak klik gitu.
0: Seru-seru. Berarti take vocalnya berapa lama nih?
2: Cuma Satu hari?
0: Satu hari aja.
2: Satu hari aja.
0: Cukup satu hari, bro.
1: Jago nih nih.
0: Penyanyi, bro.
1: Iya.
0: Kalau kita,
1: ya,
0: gak jadi-jadi.
1: Kita gak tek-tek ya.
0: Gak tek-tek.
2: Oh, gak juga.
1: Kita gak nyanyi. Gak dong.
0: Kita
1: malu.
0: Kita sadar diri.
1: Iya, betul, betul. Tapi mungkin kita akan mengadu nasib di Idol nanti ya.
0: Aduh,
2: yes.
0: Terlalu mengadu.
1: Kita adu. Siapa tahu ya, siapa tahu.
0: Terlalu mengadu.
1: Terlalu hoki nanti. Ngadu hoki ya, we. Iya.
0: Berarti akhirnya ini di produseri sama?
2: 43 Production.
0: 43 Production.
2: Yeah.
0: Oke. Okay. Ada yang menarik gak selama proses produksi?
1: Proses produksinya?
2: Di aransemen-aransemennya itu.
0: Ayo.
2: Karena semakin aku dewasa, yeah, semakin banyak lah tuh kan referensi.
0: Iya sih, benar sih.
2: Terus juga ngobrol sama kakak-kakak yang referensinya juga gila-gila gitu. Jadi kayaknya enak di gini deh, Cel. Oh iya kak, di gini enak nih, gitu.
1: Jadi karena makin banyak referensi, makin kayak
2: banyak maunya.
1: Jadi
2: mau, iya,
1: maunya. Boleh nih, gitu. Oh iya.
2: Jadi lamanya di situ.
0: Oke.
1: Nice. Tapi okay, dari kesulitan vokal nggak ada sama sekali berarti?
2: Vokal puji Tuhan enggak, aman.
1: Jago bener. Jago dia bener. Asli.
0: Asli
1: dia jago bener. Karena kadang yang ngobrol sama kita pun di sini. Beberapa kali ada kesulitan ya. Kamu keren banget berarti. Gokil.
0: Ya udah, ada pemrodol, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah satu ini. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat
1: dan masih bareng sama Rachel Olivia.
0: Right.
1: Tadi kita udah sempat ngobrol dan kita mengulik ya tentang lirik di lagu ini.
0: Lu belum ngulik, lu kurang ngulik.
1: Gua nanti ngulik. Gua nanti akan ngulik. Okay. Gua nanti akan ngulik. Karena biasanya di jam 12 ke atas tiba-tiba muncul nama ini.
0: Oh, iya. Langsung ketemu nanti ya.
1: Iya. Atau perlu digosok pakai koin?
2: Undian kali ya.
1: Kayak gosok undian.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini paling enak tuh didengerin pas kapan sih?
1: Best listening time.
2: Pas kapan aja sebenarnya?
0: Iya sih.
2: Terutama malam-malam tuh.
0: Wow.
2: Makin overthinking tuh.
0: Kira-kira si orang bingung ini.
2: Iya.
1: Oh berarti bingung ada sisi positifnya dong.
0: Kenapa tuh?
1: Dapat jadi lagu.
0: Oh iya bener sih.
1: Iya gak sih?
0: Bener sih.
1: Berarti gak apa-apa bro jadi being nice.
0: Gak gitu dong. Okay. Itu namanya pembenaran namanya. Namanya pembenaran
1: kan
0: itu
1: namanya. Kayak gitu dong berarti.
0: Enggak dong. Enggak.
1: Kalau dia gak bingung, Rachel belum tentu ada lagu ini kan.
0: Lagunya yang lain.
1: Oh iya bener.
0: Ceritanya lain, bukan bingung.
1: Oh iya
0: gitu.
1: Iya.
0: Pasti jadinya.
1: Judulnya beda ya?
0: Judulnya beda.
2: Keren.
1: Oh, jadi best listening time-nya di malam-malam.
0: Yeah. Malam-malam ya, malam-malam. Bener sih. Enak.
1: Pas lagi nyuci mobil?
0: Terlalu random, Mas.
1: Terlalu random. Boleh dong.
0: Ya bisa
1: boleh
0: sih.
1: Boleh dong.
0: Agak-agak gimana ya?
1: Tukang cucinya bingung ya. Ini diangkat apa enggak ya?
0: Jadi bingung dia malah. Benar-benar. Oke. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan buat teman bro dua seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan juga apa lo punya nama fans guys?
1: Fans club.
2: Celsius.
0: Oh Celsius. Yeah. Wow.
2: Celsius.
1: Buat para Celsius.
2: Iya. Yeah.
0: Betul. Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
2: Yang pengen disampaikan ini apa aja?
1: Boleh. Apa aja.
2: Oke. Okay. Sorry.
1: Gak apa-apa.
0: Ini aduh. Gara-gara sama cowok bingung.
1: Oh, iya. Cobing.
2: Aduh. Buat teman-teman Celsius, teman-teman Produ FM, jangan lupa untuk terus dengerin karya-karya aku.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Terus support aku, jangan bosan dengan celotehan aku. Dengan karya-karya aku nantinya dan tungguin single berikutnya.
0: Wow. Kira-kira akan ada apa di next projectnya nih?
1: Boleh
0: ada yang bisa di spill nggak sih?
1: Ada yang bisa spill nggak?
2: Sesuatu yang beda dari Rahel.
0: Wow, menarik. Ini seru sih.
1: Udah nggak bingung nih. Udah nggak bingung.
0: Kalau udah itu cerita lama bro.
2: Tapi masih ada bingungnya lagi.
1: Nggak jauh berarti.
0: Iya. Tapi berbeda gitu.
1: Tapi beda.
0: Beda cerita.
1: Beda orang.
2: Terus musiknya juga lebih apa ya? Lebih ada samba-sambanya. Lebih ada jazzy-jazzy.
0: Itu beda banget sih.
1: Lebih Neymar nih.
0: Salah. Salah.
1: Ada samba-sambanya.
2: Iya.
0: Berarti masih single atau next akan ada EP atau EP? Album?
2: Untuk nextnya masih single.
0: Single dulu ya.
2: Aku juga single.
1: Itu mungkin teman pro 2 se-Indonesia ada yang bisa
0: kok kita malah jadi biru
1: iya. Berarti masih ngumpulin single dulu ya.
0: Masih banyak yang media explore dulu ya.
2: Iya,
0: okay.
2: Betul.
0: Pokoknya bisa dipantengin aja di sosial medianya. Di mana?
1: Di mana?
2: Di rahelolivia.official.
0: Itu dia.
1: Kalau pengen dengerin lagunya di YouTube, boleh kepoin YouTube-nya di mana?
2: Sama, rahelolivia.official. Dan juga YouTube-nya Hits Record.

0: Yes. Udah seru-seruan malam hari ini.
1: Betul.
0: Ini seru banget ngobrol bareng sama Rachel. Nanti mungkin Ellen bakal cari tahu lagi siapa Betul. Nama yang ada di lagu ini ya.
1: Nanti kalau dia gue siarin langsung di sini gimana?
2: Waduh.
1: Oke, okay, kalau gitu abis ini bakal dilanjutin juga sama penyiar-penyiar Perdu FM seluruh Indonesia kesayangan
0: yes.
1: kamu.
0: Betul.
1: Dan kita harus pamit dulu, Ellen Krisandara pamit.
0: Erita mau pamit.
1: Dan juga
2: Rahel Olivia pamit.
0: Alright.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.
3: Music Life Chat. Life Chat. Feeling

0: Selamat malam teman Pro 2, inilah info Pro 2 malam ini selengkapnya bersama Kak Aci.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama teman Pro 2, aktivitas tambah tak kapal yang sebelumnya dialihkan ke pelabuhan Peta selama pelaksanaan rehabilitasi fasilitas pelabuhan Tahuna akan kembali dilayani sepenuhnya di pelabuhan Tahuna mulai Jumat besoknya tanggal 17 Juli 2026. PLD Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan KUPP kelas 2 Tahuna, Mevred Palanewen, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah KM Logistika

0: Nusantara 06 menyelesaikan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tahuna. Dengan selesainya kegiatan kapal tol laut tersebut, seluruh aktivitas tambat kapal yang sempat dipindahkan dapat kembali beroperasi dari pelabuhan utama. Adapun kapal yang kembali dilayani di Pelabuhan Tahuna meliputi kapal perintis, kapal rute Manado Tahuna, kapal Ulu Siau Tahuna, serta kapal Milongguane Tahuna. Sebelumnya kapal-kapal tersebut untuk sementara dialihkan ke Pelabuhan Peta guna mendukung pelaksanaan rehabilitasi fasilitas pelabuhan. KUPP kelas 2 Tahuna mengimbau seluruh pengguna jasa pelabuhan dan perusahaan pelayaran agar menyesuaikan kembali jadwal pelayanan serta mengikuti informasi resmi yang disampaikan petugas di lapangan, sehingga operasional pelabuhan dapat berjalan aman, tertib, dan lancar.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang berikut, teman Pro 2, pemerintah daerah Kepulauan Sangih melalui Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2026 akan pacu penerimaan retribusi sampah yang merupakan amanat peraturan daerah atau Perda. Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah menjadi pijakan Pemda Sangihe untuk melakukan penagihan retribusi sampah yang seharusnya dimulai sejak tahun 2025. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kepulauan Sangihe Kristina Makagansa STP kepada RRI mengatakan bahwa optimalisasi penerimaan retribusi dalam retribusi daerah, maksud kami, melibatkan aparat kelurahan di Kota Tahuna. Terhadap pelaksanaan dan penerapan Perda nomor 1 tersebut, sebelumnya juga sudah dilaksanakan sosialisasi. Bahkan sosialisasi dan informasi terkait Perda tersebut akan dilaksanakan dimaksimalkan melalui organisasi keagamaan. Penerapan Perda nomor 1 merupakan terobosan Pemda dalam mendukung pendapatan asli daerah di tengah kondisi kemampuan fiskal yang tidak memadai. Melalui penerimaan retribusi tersebut akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan penanganan sampah Kota Tahuna. Di sisi lain, DLH juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, dan instansi terkait untuk memastikan pelaksanaan Perda berjalan efektif. Pengawasan terhadap kepatuhan pembayaran retribusi dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Melalui upaya tersebut, DLH Sangihe berharap penerimaan retribusi sampah dapat terus meningkat. Peningkatan tersebut diharapkan mampu mendukung terciptanya lingkungan bersih, sehat, dan nyaman sekaligus memperkuat pendapatan daerah untuk pembangunan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Muarar Sirait menyepakati pelaksanaan program stratifikasi sektor perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada rapat koordinasi di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Rapat koordinasi tersebut turut melibatkan Badan Pusat Statistik guna memastikan seluruh kriteria penerima manfaat program disusun secara tepat, terukur, transparan, serta benar-benar menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. Menteri Nusron menegaskan program tersebut merupakan sertifikasi tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui skema sertifikat sektor perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang disiapkan pemerintah secara nasional. Menurut Menteri Nusron, sasaran program meliputi penerima bantuan stimulan perumahan swadaya, program bedah rumah, penerima KPR, FLPP, serta masyarakat berpenghasilan rendah yang membangun rumah secara mandiri. Bagi program tersebut juga membuka kesempatan bagi pekerja sektor informal yang tidak memiliki slip gaji sepanjang terdaftar hingga desil 8 dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional resmi. Masyarakat yang memenuhi syarat, masyarakat memenuhi seluruh persyaratan dapat mengajukan permohonan langsung ke kantor pertanahan dengan membawa dokumen administrasi serta bukti sebagai penerima program sesuai ketentuan pemerintah yang berlaku. Demikian Info Pro 2 malam ini dan selamat malam.
1: Info Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
5: Kini berbagai layanan era di tahunnya bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Teman Broadway dimanapun kamu berada, selanjutnya kita kembali dengerin Nak Akselerasi Kreatif Musik atau Aktif Teman Broadway dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini Teman Broadway kita dengerin lagu dari daerah Kaltim ya, Kalimantan Timur, bersama Morfi Radio dengan lagunya Graduation Song.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Hah? Barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia mana ada barang seunik ini?
0: Eh jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus di

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Bring it.

Teman peraduan dimanapun kamu berada, selamat malam untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan peradua tahunnya oleh frekuensi 92 MHz. Teman terbaik kamu peradua tahunnya. Teman peradua di jaga malam kali ini bersama Kanci, dan kamu juga bisa request lagu kesayangan kamu. Dan jangan lupa teman produser, untuk kamu yang punya bakat menulis puisi ya, bisa berbagi ceritakan juga aktivitas kamu di hari ini, atau mungkin punya motivasi buat teman-teman, pastinya dari kamu, untuk kamu teman produser bersama 92 Mika, teman terbaik kamu di malam hari ini di jaga malam bersama Kanci, pastinya di WhatsApp produser FM seperti biasa teman produser di 08221779 7307. Kanci tunggu ya di jaga malam dari kamu untuk kamu. Oke, teman berdua, Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Taufik Adityawarman memastikan percepatan distribusi BBM dilakukan melalui penambahan armada dan pengemudi. Nah, penambahan jam operasional SPBU serta pengiriman dari depo menuju SPBU juga dilakukan untuk mengurangi antrean masyarakat. Nah, Taufik mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir karena stok nasional BBM dan LPG dipastikan tersedia lebih dari cukup. Nah, Pertamina kini memprioritaskan percepatan distribusi menuju SPBU dan jaringan retail agar kebutuhan masyarakat segera terpenuhi. Nah, informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Can I let y'all in my mind? Yeah. Can I talk to y'all real quick? Really sick to my stomach. This world is colder than you think. It's imperfect and unkind in every way. I speak my

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. I'm a tiny speck of nothing.
2: And I'm the entire teman Pro 2, band The Massive hadir dalam podcast RRI Pro 3 di Siniera ya, kantor RRI di Jakarta, Rabu tanggal 15 Juli 2026. Rian sebagai vokal, Rama gitaris, Rai basis, Wade drum ya, dan Cici gitaris. Hadir mengikuti podcast yang dipandu oleh Akbar Ilham selaku host. Nah, grup band legendaris itu seketika mengumumkan langkah berani mereka untuk keluar dari zona nyaman label musik arus utama teman Pro 2. Nah, empat serangkai pop ini sekarang memutuskan untuk bergerak aktif pada jalur independen untuk menjelajahi kreativitas seni tanpa batas. Mereka juga berbakat berbagi pandangan mengenai langkah baru yang kini ditempuh secara mandiri teman Pro 2. Mereka secara keseluruhan mengubah rupa identitas optis ya, termasuk warna font logo baru menjadi merah terang yang menonjol. Langkah mandiri tersebut tidak hanya mengganti citra band pada umumnya, tetapi merubah menjadi sebuah objek brand iklan modern. Nah, informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.
1: Nothing, and I'm the entire universe writ large.

0: pusat jualan cucurnya di sini. Ya.
1: Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung sinilah yang jualan cucur.
0: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Hmm. Kenapa dibuat
1: ini? Ini buat tutup.
0: Oh, jadi ciri khas.
1: Ciri khas ya.
0: Makanya disebut cucur payung.
1: Hmm.

0: Cucu ringgit adalah makanan khas desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucu ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucu ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga. Atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Talo.
2: Oh, daerah Talo.
1: Iya, daerah Talo.
2: Iya.
1: Kalau dari arah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Talo.
2: Oke. Jadi di sini jualannya cucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payung. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya, kalau yang ini kan lebih lembut. Dari sama adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak. Kalau bahannya sama, tepung beras sama gula merah.
2: Oh.

0: langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Agi Rafli dalam karyanya Jelita yang Fana. Terik hujan menjebak karsa, terikat hening melalap rasa, terbakar menjadi jelaga, tersirat melewati masa. Kini masih terasa, kini menjadi bejana, sebab lisan tiada berdaya, sebab melihatmu menjadi sebuah upaya. Tentangmu masih bernyawa, tentangmu yang tiada di dunia maya, tentangmu Jelita, tentangmu yang fana.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Ajib Rosidi dalam karyanya Hanya dalam Puisi. Dalam kereta api ku baca puisi Willy dan Mayakovsky. Namun kata-katamu ku dengar mengatasi derak-derik deresi. Kulempar pandang keluar sawah-sawah dan gunung-gunung, lalu sajak-sajak tumbuh dari setiap bulir peluh para petani yang terbungkuk sejak pagi. Melalui hari-hari keras dan sunyi, ku tahu kau pun tahu, hidup terombang-ambing antara langit dan bumi. Adam terlempar dari surga lalu kian kemari mencari Hawa. Tidakkah telah menjadi takdir penyair mengetuk pintu demi pintu dan tak juga ditemuinya ragi hati yang tak mau menyerah pada situasi. Dalam lembah menataplah wajahmu yang sabar. Dari lembah mengulurlah tanganmu yang gemetar. Dalam kereta api ku baca puisi. Turihan-turihan hati yang dengan jari-jari besi sang waktu menentukan langkah-langkah takdir menjulur ke ruang mimpi yang ku antar sia-sia. Aku tahu, kau pun tahu, dalam puisi semua jelas dan pasti.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Mbak nunggu juga?
5: Iya.
4: Kalau saya dulu gimana?
5: Hah?
6: Oh, kamu yang saya cari. Kamu diterima. Thank you, Pak. Selamat. Dan kemana-mana? Kamu kerja di sini.
5: Makasih, Pak. Makasih banget.
6: Oke, okay, next.
4: So, tentang, Pak. Ini jam berapa? Masih pagi.
6: Hah? Masih pagi?
4: Saya kan tadi sebelumnya dari Brunei Darussalam.
6: Saya itu nyarinya kreatif director. Kamu gak terlihat kreatif di mata saya. Kamu ngobrol aja sama sekretaris saya. Sekretaris.
5: Iya, bos.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

laksana bulan, namun sekelumit hanya tertawan berganti fajar. Dan sang embun terhampar seperti terdampar melihatmu jauh samar, tapi aku tidak mundur. Kepergianku bukan berarti gugur, mungkin saat ini

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngewahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.

Kantor. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Teman Prodi 2023 Brandia 9 menit tergeser dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya Teman Prodi 2 kaji hadir dengan beberapa lagu hiburan mengisi jazz musik di malam hari ini hingga berjalan tutup siaran nanti pada pukul 24 waktu Indonesia dengan teman di kampung Teman Prodi 2 yang tetap setiap di 92 MHz Teman Terbaik Kamu.

0: Woi, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Salahkah jika aku ingin kisah ini selamanya? Di saat restunya tak berpihak, aku berjuang. Tapi kamu memilih menyerah.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah indah.

Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, wujud cinta terhadap bangsa kita. Warga negara Indonesia mempunyai kewajiban menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia adalah mega putih yang lambang. Indonesia adalah udara yang hangat. Saudara-saudaranya yang tercinta, laut yang menderu memukul-mukul ke pantai. Di cahaya senja, bagiku adalah jiwanya Indonesia yang bergerak dalam gemuruhnya gelombang samudra. Bila ku dengar anak-anak tertawa, aku mendengar Indonesia.

0: Inilah arti tanah air kita.
1: Informasi layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Pahuna.
2: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
3: Wis kepacet ambyar, remuk sing nang ati.
2: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
4: Teman terbaik kamu.

teman-teman perindu dimanapun kamu berada ya, beberapa program acara sudah kami edarkan di sepanjang hari ini. Dan terima kasih untuk seluruh kebersamaan di kesempatan siar hari ini. Tentunya kita bisa teman perindu, dan kembali Anda bisa ikuti program acara bersama perindu Rahuna besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah.

teman-teman berdua dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Kamis tanggal 16 Juli 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah untuk membawakan acara siaran hari Jumat tanggal 17 Juli 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Saya Cem bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat. Segala udara tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2.

Ya teman Pradua, selamat pagi, selamat bergabung bersama kami di Semendua FM, teman terbaik kamu di edisi siar hari ini, hari Jumat, tanggal 17 Juli 2026. Rangkaian acara bersama kami di program Dua RRI Pradua hari ini ya. Untuk awal kebersamaan kita pastinya akan hadir lagu-lagu mengisi Jazz Music. Selanjutnya di ruang informasi pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah kita akan ikuti info Pradua. Setelah info Pro 2 ada Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2, berbagai rangkuman informasi bakal dibagikan buat teman Pro 2. Setelah itu ada obrolan Spada ya. Hari ini kita akan membahas tentang lingkungan hidup ya teman Pro 2. Dan nantinya akan hadir salah satu teman kita, Duta Inisiatif ya, Duta Inisiatif 2024 yang tentunya berkaitan dengan lingkungan hidup. Dan di siang hari nanti teman Pradua ada santai siang ya, ada Pradua Hitlist, Pradua Request. Kamu bisa bergabung pastinya melalui telepon, melalui WhatsApp dan juga melalui akun TikTok RRI Tahuna. Di sore hari nanti ada sore ceria ya teman Pradua, dan ada sore ceria Magota Berjaringan pastinya hari ini ya bersama RRI Pradua Gorontalo. Terus di malam hari nanti akan ada Jaga Malam ya teman Pradua. Akan ada MLC juga pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Setelah itu ada Jaga Malam

0: Mita, Mit, ayo dong buruan Mit, nanti kita telat ke sekolah Mit.
1: Iya, sabar Cah. Emangnya kenapa sih harus buru-buru?
0: Tinggal 10 menit lagi kan bel masuk sekolah bunyi.
1: Kirain apa? Telat 5 menit juga kan gak apa-apa.
0: Mita, mau 1 menit, 2 menit, namanya telat ya telat. Kita kan harus disiplin waktu.
1: Disiplin waktu? Penting ya?
0: Penting dong Mita. Disiplin waktu membuat hidup kita menjadi lebih tertib dan teratur. Dan kalau kita belajar disiplin waktu sejak dini itu, akan sangat penting untuk masa depan kita kelak. Sebab disiplin waktu juga merupakan kunci awal meraih kesuksesan.
1: Oke, waduh, ngomong mulu, 5 menit lagi bel sekolah bunyi nih. Buruan Cah, lari.
2: Disiplin waktu menciptakan kemajuan dalam diri dan rasa hormat, memastikan tujuan kita tercapai dan menjadikan hidup kita lebih baik.
3: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: lower tip one's smart. Come around the sternum with that one.
1: Ask the question, girlfriend.
0: God dang.
1: Hey. Oh. Hey, Noah. Adam, Grant.
2: Little horse.
1: Talk to the cat.
2: You're a horse, man. Call me a horse, man.
3: We got over here in the situation.
2: Hey.
3: Maybe you don't want to get too close.
2: There's
3: a chip dispute going on right now. These folks are just trying to work something out. That's the way it happens in the old west.
2: Okay, little Debbie. Listen.
3: Oh, we got a resolution. All right.
2: Hello. My name is Billy the Chip. And because I love potato chips.
4: You're just leaning over when I hit you.
2: Ow.
4: Try it again. Ready?
5: Okay,
6: di era milenial saat ini, pemandangan lalu lalang orang menggunakan gadget bukanlah suatu hal yang aneh lagi. Mulai dari anak sekolah hingga orang lanjut usia pasti sudah memiliki gadget. Banyak hal yang diuntungkan dengan adanya revolusi besar ini dalam kehidupan. Namun tak jarang, efek negatif juga seringkali timbul akibat adanya gadget. Menggunakan gadget bukanlah suatu kesalahan, tapi jika sudah kecanduan, itulah letak kesalahannya. Generasi muda, gunakanlah gadget sebagai suatu media yang dapat membawa kita menjadi orang yang sukses.
7: Informasi layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

0: kakak coba lihat kok ini di Facebook. Aduh, pi banyak sekali rencana. Aduh, dapat sayang dong.
1: Mana-mana kakak mau lihat, Dek.
0: Nah, apa ini? Kak, kalau ada bencana begitu apa yang Tora mau siapkan?
1: Apa nih? Tunggu mau tanya Pak Mbak Google John nih. Oke, Mbak Google, apa tips siaga bencana?
2: Tips siaga bencana. Pertama, sediakan tas darurat berisi baju bersih, obatan, biskuit, dan barang berharga Anda. Kedua, isi daya handphone, senter, serta alat komunikasi lain yang dapat digunakan saat darurat. Ketiga, kalau Anda memiliki kendaraan, tempatkan kunci kendaraan Anda di tempat yang gampang dicari. Dan kendaraan Anda parkir dengan kepala menghadap keluar sehingga dapat mengevakuasi diri Anda. Keempat, tidur dengan menggunakan pakaian yang lengkap sehingga saat darurat tidak perlu lagi mengganti baju. Dan yang terpenting, mohon perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa agar selalu melindungi kita.
0: Kak, tunggu. Jangan mau kasih menghadap ke muka dulu, jangan di sepeda.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2, pukulannya waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Info Pro 2. Info Pro 2 kali ini bersama saya Olvi. Informasi awal, aktivitas tambat kapal yang sebelumnya dialihkan ke Pelabuhan Peta selama pelaksanaan rehabilitasi fasilitas Pelabuhan Tahuna akan kembali dilayani sepenuhnya di Pelabuhan Tahuna mulai Jumat 17 Juli 2026. PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan KUPP Kelas 2 Tahuna Melfrid Palanewen mengatakan keputusan tersebut diambil setelah KM Logistik Nusantara 06 menyelesaikan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tahuna. Dengan selesainya kegiatan kapal tol laut tersebut, seluruh aktivitas tambat kapal yang sempat dipindahkan dapat kembali beroperasi dari pelabuhan utama. Adapun kapal yang kembali dilayani di Pelabuhan Tahuna meliputi kapal perintis, kapal rute Manado Tahuna, kapal Ulusiau Tahuna, serta kapal Melongwane Tahuna. Sebelumnya kapal-kapal tersebut untuk sementara dialihkan ke Pelabuhan Peta guna mendukung pelaksanaan rehabilitasi fasilitas pelabuhan. KUPP Kelas 2 Tahuna menghimbau seluruh pengguna jasa pelabuhan dan perusahaan pelayaran agar menyesuaikan kembali jadwal pelayanan serta mengikuti informasi resmi yang disampaikan petugas di lapangan sehingga operasional pelabuhan dapat berjalan aman, lancar, dan tertib. Informasi berikutnya, staf ahli bidang partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah Kementerian ATR BPN Andi Tenri Abeng resmi menutup sekaligus menerima kembali 619 taruna peserta KKNP PTLP tematik tahun akademik 2025-2026. Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Widya Sasana Bumi Politeknik Agraria STPN Senin 13 Juli 2026 menandai berakhirnya pengabdian taruna selama kurang lebih 4 bulan mendukung pelayanan pertahanan nasional bersama. Andi Tenri Abeng berharap pengalaman selama mengikuti KKNP PTLP menjadi praktik terbaik bagi seluruh taruna serta memberikan nilai tambah ketika nantinya mengabdi dalam dunia pertahanan Indonesia. Menurutnya, pelaksanaan KKNP PTLP tematik yang pertama diterapkan Politeknik

telepon. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Teman Pro 2, ada yang berbeda dengan suasana di Istana Negara Jakarta. Keceriaan dari siswa sekolah luar biasa SLB memenuhi seisi ruangan di Istana Negara. Nah, senyum dan rasa antusias terpancar dari wajah para SLB ketika melangkahkan kaki ke Istana Kepresidenan Jakarta. Para siswa menyusuri ruang-ruang bersejarah dan mengenal lebih dekat simbol negara. Kehadiran para siswa tersebut merupakan bagian dari program Istana untuk anak sekolah. Alwin Hari, siswa SLB D.

yang cepat sebagai pilar utama pembentukan watak generasi muda. Jauh dari kesan kaku, pramuka di pesisir pantai barat Sumatera Utara ini bertransformasi menjadi wadah adaptif yang sukses menanamkan 8 karakter kunci religius, cinta alam, mandiri, kreatif, disiplin, gotong royong, kepemimpinan, dan kesetiaan. Kiprah nyata ini bukan sekedar teori di atas kertas, melainkan esensi yang dirasakan langsung oleh para anggotanya. Nah, Arya Wirawan, anggota Pramuka Penegak di Kota Sibolga, membagikan pengalamannya tentang bagaimana kepramukaan mengubah cara pandangnya terhadap lingkungan dan kemandirian. Hal senada juga diungkapkan Hadi Ariandi, anggota Pramuka Sibolga lainnya. Bagi Hadi, Pramuka telah menjadi laboratorium kepemimpinan dan disiplin yang membentuk mentalitas dalam menghadapi tantangan masa depan. Informasi selengkapnya teman Pro 2 di RRI.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Ya, teman Pro 2, 36 menit dari pukul 6 pagi. Saat ini kita akan dengarkan satu lagu daerah ya, teman Pro 2. Kali ini dari daerah Malang dengan judul Mikroplastik yang dibawakan oleh Tropical Forest. Nah, ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.

Ya, teman Pradua, kesadaran untuk mencintai budaya daerah dinilai perlu terus ditanamkan kepada generasi muda di tengah pesatnya perkembangan zaman. Nah, peran anak muda menjadi salah satu kunci agar warisan budaya tetap hidup dan dikenal luas. Hal itu disampaikan runner-up 3 Duta Budaya Sumatera Selatan 2026, Winnya Maharani, saat menjadi narasumber dalam program Sore Ceria Pradua Palembang, teman Pradua. Winnya mengaku terdorong mengikuti ajang tersebut karena prihatin melihat semangat anak muda yang mulai menjauh dari budaya lokal. Winnya mengakui tantangan terbesar adalah mengubah anggapan bahwa budaya lokal identik dengan sesuatu yang kuno, padahal menurutnya budaya dapat dikemas dengan cara yang lebih kreatif agar tetap menarik bagi generasi Z. Informasi selengkapnya

0: lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih, mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna.

Iya, teman Pradua ada lagunya Silawan Seven Sederhana di menit ke 11 dari pukul 7 pagi. Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba. Iya, Satuan Reserse Narkoba Polres Manggarai Barat memberikan edukasi tentang pencegahan pemberantasan. Teman Pradua, Satuan Reserse Narkoba Polres Manggarai Barat memberikan edukasi tentang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN serta bahaya nafsa kepada ratusan siswa baru SMK Negeri 1 Labuhan Bajo. Kegiatan yang berlangsung di Aula SMK Negeri 1 Labuhan Bajo itu merupakan bagian dari masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sebagai upaya pencegahan dini penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang mengatakan perlindungan terhadap generasi muda dari ancaman narkotika menjadi komitmen Polres Manggarai Barat. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87.000 spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.

Produera. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produera FM. Produera FM. Teman Perdua masih di 92 FM dan masih di Spadia. Selamat pagi teman Perdua, dengan menghadirkan informasi-informasi terupdate ya teman Perdua. Tren electrifying lifestyle atau gaya hidup serba listrik kini makin digemari oleh kalangan anak muda di Papua. Selaras dengan program transisi energi PT PLN, tren positif ini memotivasi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk beralih menggunakan peralatan berbasis listrik yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dan teman Perdua, penerapan electrifying lifestyle ini salah satunya terlihat pada operasional kopi di Kota Raja, Kota Jayapura. Pengelola kedai Faisal Mustaqim secara konsisten mengandalkan energi listrik dari PLN dengan menggunakan kompor induksi untuk meracik berbagai menu andalan bagi para pelanggannya. Selain faktor kebersihan dan kecepatan pengaturan suhu berbasis digital pada kompor memberikan tingkat presisi yang tinggi dalam proses memasak, dan kepraktisan fitur ini secara keseluruhan tidak hanya mendukung kelancaran operasional sehari-hari, tetapi juga bermuara pada efisiensi biaya produksi. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.